0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saif. Kemerdekaan yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB

0: bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
2: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi.

Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini

udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai

0: dan kekuatan yang tercantum cukup banyak sedang.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
2: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk

0: juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rion Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
3: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutlah dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutlah bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutlah, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutlah bukan sekadar persoalan api. Karhutlah menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini.

0: Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasan Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam transisi. Kemudian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat.

0: pada setanah air Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Aku.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita bernama saya.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

0: Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu

0: Tidak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hardiknas 2026, time to rise, no more silence.

Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program H1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Nelly Mansuara.

Pendengar dimanapun berada, selamat siang ya. Kembali hadir bersama Anda dalam program Halo RRI ya. Ruang interaksi untuk menyampaikan informasi, aspirasi, keluhan, saran ya, masukan ya, maupun berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, melalui Halo RRI ini, suara masyarakat tentunya menjadi bagian paling penting ya untuk melihat berbagai persoalan di sekitar kita. Baik itu mulai dari masalah lingkungan, pelayanan publik ya, transportasi, listrik, air bersih, hingga persoalan sosial yang tentunya membutuhkan perhatian bersama. Nah, kami ingin mendengar suara Anda ya. Apa persoalan yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda atau yang ada di sekitar kita ya? Apa yang menurut Anda perlu untuk diperbaiki ya? Dan juga tentu saja solusi seperti apa yang Anda harapkan ya? Misalnya persoalan yang paling sering terjadi di lingkungan kita ya, apakah persoalan tersebut sudah pernah disampaikan kepada pihak terkait ya? Dan masalah-masalah yang terjadi, apa dampaknya bagi masyarakat ya? Dan menurut Anda juga apa solusi yang terbaik ya, solusi yang tepat, dan apa yang paling kita harapkan dari pemerintah atau instansi terkait ya? Misalnya kalau jalan kita harus menghubungi pihak mana ya? Misalnya kalau lampu atau penerangan kita harus menghubungi pihak mana ya? Kalau masalah sampah atau lingkungan kita harus menghubungi pihak yang mana ya? Tentunya dengan terarah ya, dengan fokus ya pada dinas terkait, tentunya akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan kita ya. Apakah kita juga sebagai masyarakat sudah ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan tersebut ya? Misalnya masalah sampah, kita selalu mengeluh tentang permasalahan sampah ya. Nah, bagi kita pengguna jalan atau kita yang tinggal di jalan-jalan besar, jalan-jalan utama, apakah kita membuang sampah juga pada tempatnya ya? Terkadang ini realita ya, terkadang kita malas buang sampah, kita buang sampah saja sembarangan ya. Misalnya kalau kita dalam mobil ya, kita berkendaraan, kita buang misalnya botol teh pucuk, teh kotak, botol mineral ya. Nah, tentunya walaupun Anda anggap ya, walaupun kita menganggap itu cuma satu sampah ya, satu buah sampah ya, tetapi lama-lama ya tentunya akan menjadi banyak. Nah, ini akan memberikan contoh yang tidak baik ya. Kenapa mereka bisa membuang sampah sembarangan sedangkan kita tidak bisa? Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Apakah kita juga sudah ikut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan tersebut? Nah, kalau juga masalah keamanan ya, kalau dulu ya pos kambling itu aktif ya. Mungkin mulai sekarang ya, mungkin RT/RW-nya ya mungkin bisa mengkoordinasikan kembali, kita giatkan kembali ronda malam ya, ronda asis kambling, dan tentunya juga tidak ada salahnya kalau kita meminta bantuan kepada aparat ya, aparat hukum atau aparat keamanan ya. Dan tentunya jangan kita hanya jadi pendengar ya. Hari ini ya, suara Anda ya, suara kita ya adalah bagian dari Halo RRI. Ada keluhan, sampaikan. Ada pengalaman, sampaikan ya. Ada solusi juga, sampaikan untuk kita semua ya. Karena persoalan di sekitar kita ini bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi juga bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Silakan untuk Anda pendengar di 0823 11 76 11 45 dalam Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama,

Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung. Kita bacakan atensi yang sudah bergabung. Selamat siang, halo RRI. Selamat siang juga ya. Saya mau menyampaikan keluhan soal sampah. Wah, sampah lagi nih. Ya, di lingkungan kami masih banyak sampah yang menumpuk dan pengangkutannya tidak rutin ya. Sebenarnya kemana kami harus melapor agar masalah ini bisa segera ditangani? Wah, ini masalah sampah kembali ya. Iya, pengangkutannya yang tidak rutin. Ini bisa disampaikan ini dari bapak siapa atau ibu siapa dan domisilinya di mana ya, biar kita tahu pasti ya, sehingga ketika kita melapor ke dinas terkait ya atau yang menanganinya, informasinya sudah jelas ya, jangan sampai salah begitu ya. Ya baik, tapi terima kasih sudah bergabung ya. Pertanyaan Anda akan kami catat ya, akan kami simpan. Dan untuk Anda yang lain pendengar, kalau bisa sebutkan identitas dengan jelas ya, nama bapak siapa atau ibu siapa ya, atau saudara siapa.

ya, dan alamatnya di mana ya, biar kita bisa pastikan dengan baik ya. Ya, atensi berikutnya. Ya, saya ingin menyampaikan kondisi jalan di daerah kami yang sudah cukup rusak dan berlubang. Apalagi ketika hujan, jalan semakin sulit untuk dilalui. Apakah pemerintah sudah mengetahui kondisi tersebut dari Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Agus ya. Ya, tentang kondisi jalan yang sudah cukup rusak dan berlubang ya. Ini daerah mana nih? Iya. Apalagi ketika turun hujan, jalan semakin sulit. Apakah pemerintah sudah mengetahui kondisi tersebut? Oke, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Pertanyaannya akan kami catat. Ya, pendengar, kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita sudah masuk dalam musim kemarau ya. Ya, berapa hari, 2 hari lalu ya, sekitar 2 hari lalu atau kemarin juga masih ya, kabut asap sempat mengitari seputaran Jalan Baru Sowi ya. Ya, ke arah-arah sana nih ya, di Manokwari. Dan tentunya kami himbau untuk masyarakat karena saat ini kita sudah masuk dalam musim kemarau ya. Membakar sampah tentunya tidak akan menambah solusi, tetapi akan menambah masalah ya. Pemandangan atau pandangan kita yang kabur ketika menggunakan kendaraan ya, untuk itu juga kita harus sadar ya, bahwa ada waktu-waktu tertentu bisa kita bakar sampah, tetapi kalau di saat musim panas seperti begini ya, ketika kita bakar sampah itu bukan solusi yang terbaik ya. Ya, mungkin bisa langsung dibuang ke TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir, dan nanti mereka yang mengolahnya ya. Jangan membakar sampah sendiri, atau mungkin mau buka lahan baru akhirnya bakar sampah ya. Ya, dan itu ada, kita lihat sama-sama ya di medsos ya, di Facebook ya, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan kabut asap ya, sehingga mengaburkan pandangan mereka ketika menggunakan kendaraan ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan atensi Anda. Tadi ada yang bergabung masalah sampah, dan juga tadi Pak Agus tentang jalan, beberapa jalan, titik jalan yang rusak dan berlubang ya. Ya, tentunya jangan ragu untuk menyampaikan suara Anda ya. Bisa jadi persoalan yang Anda sampaikan ini juga sudah sedang dirasakan oleh masyarakat yang lain ya, sehingga sangat perlu untuk Anda berinteraksi ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa dicarikan solusinya ya. Ya, baik pendengar, silakan di 0823 11 76 11 45.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, pendengar silakan di 0823 11 76 11 45. Baik, kita bacakan atensi yang sudah bergabung ya. Ya, halo Riri, selamat siang. Saya ingin bertanya, kalau masyarakat mengalami pelayanan yang kurang baik di kantor pemerintah, kemana kami bisa menyampaikan pengaduan? Oke. Tidak disebutkan namanya ya. Ya, saya ingin bertanya, kalau masyarakat mengalami pelayanan yang kurang baik di kantor pemerintah, kemana kami bisa menyampaikan pengaduan? Ya, baik, pendengar di manapun berada, ya ini terkait pelayanan publik ya, mungkin ya. Ya, baik, nanti kami akan coba untuk berkoordinasikan juga dengan ombudsman ya, tentang pelayanan publik ya. Ya, kalau ada pungli juga bisa ya. Ya, dan... ya, satu atensi lagi. Halo RRI, selamat siang. Saya dengan Ibu Dorcas ya. Saya ingin menyampaikan masukan saja untuk petugas parkir ya. Kalau bisa petugas parkir itu dipakaikan rompi biar kita tahu bahwa mereka adalah benar-benar petugas parkir, sehingga kami juga tidak risau, karena beberapa kali saya masuk ke pasar atau ke tempat belanja di toko ya. Ya, mungkin maksudnya di pertokoan kali ya. Ya, di situ ada petugas parkir yang tidak mau dikasih 1.000 tapi maunya 2.000. Ya, terima kasih Ibu Dorcas ya. Ini masalah parkir ya. Ya, mungkin maksud Ibu Dorcas ini untuk petugasnya kalau bisa dipakaikan rompi sehingga mereka tahu bahwa ini petugas parkir yang benar. Dan tadi juga ada yang mengeluhkan kalau dikasih sekian mereka marah-marah dan menolak ya. Ya. Ya, sebenarnya harga parkir motor itu berapa ya? Harga parkir mobil itu berapa? Nah, ini juga nanti akan kami coba koordinasikan dengan pihak terkait biar masyarakat juga tahu ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, masih dalam Halo RRI ya. Silakan untuk Anda ingin sampaikan atensi Anda. Tentunya partisipasi suara Anda sangat berarti ya bagi kita semua. Karena persoalan di sekitar kita bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi juga untuk kita carikan jalan keluarnya bersama.

Ya, pendengar dimanapun berada masih dalam Halo RRI, silakan untuk Anda bergabung di 0823 1176 1145. Ya, silakan masukkan Anda, saran Anda, partisipasi Anda, keluhan Anda ya terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita ya. Silakan untuk Anda yang bergabung ya. Ya, tentunya apa yang menjadi permasalahan di sekitar kita ini menjadi masalah bersama ya, tentang lingkungan, tentang keamanan, tentang jalan yang berlubang ya, tentang sampah ya, dan juga tentang jalan yang berlubang ya. Tentunya ini menjadi keluhan banyak orang ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dorcas ya, juga Pak Agus, dan tadi satu atensi juga yang tidak menyebutkan namanya yang menyampaikan keluhannya ya. Silakan mendengar di 0823 1176 1145 dan kami akan membacakan dengan senang hati, akan kami bacakan apa yang ingin Anda sampaikan.

Iya, pendengar, beberapa waktu lalu juga ada yang sempat menanyakan tentang BPJS ya. BPJS tentang salah satu keluarga yang rawat inap di rumah sakit ya, yang bisa di cover BPJS kesehatan full, diminta KTP ya, padahal yang bersangkutan tidak membawa kartu BPJS ya. Oke, ini masalah rawat inap ya yang menggunakan BPJS ya. Dan juga ada yang menanyakan tentang keterbatasan bak sampah ya, kalau boleh ditambah lagi ya. Dan juga ya, ini saya bacakan beberapa atensi yang sudah bergabung minggu-minggu kemarin ya. Ya, tentang lampu penerangan di area sekitar tanjakan Bukit Doa dan Manggu Api ya, sampai di sekolah SMP Barapen situ. Karena kalau kita pulang kerja sudah malam, hari gelap ya, tentunya sangat berpengaruh bagi keselamatan masyarakat, terutama perempuan yang bekerja dan pulang malam hari yang tinggal di seputaran Amban ya. Saya harap melalui program ini, pemerintah atau pihak berwenang dapat segera memberikan perhatian dan juga solusi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga program ini terus sukses dan bermanfaat untuk masyarakat ya. Ya, dari Ibu Santi ini ya, beberapa waktu lalu sempat bergabung tentang penerangan di sekitar tanjakan Bukit Doa ya, Manggu Api. Ya, memang kalau kita lewat situ memang agak gelap ya, sehingga tentunya akan meresahkan masyarakat yang kalau berpergian kemudian harus pulang malam, terutama untuk para wanita ya. Ya, dan juga beberapa waktu lalu ada juga yang menyarankan tentang petugas polisi yang mengatur lalu lintas di depan sekolah maupun di tempat yang traffic light-nya belum normal, dan hal itu sangat membantu kami sebagai pengendara ya, kalau bisa ada petugas kepolisian ya. Ya, memang beberapa traffic light atau lampu merah di beberapa titik memang sampai saat ini belum berfungsi kembali atau belum aktif kembali ya. Contohnya di seputaran Swapen ya. Di seputaran Swapen itu ada lampu merah yang tidak apa belum aktif kembali ya, sehingga memang waktu itu ada beberapa kali terjadi insiden atau kecelakaan ya. Ya, dan juga ada yang sempat nanyakan tentang perencanaan program pelayanan pipa air bersih ke rumah-rumah ya, kalau bisa ada program itu ya. Dan kalau bisa juga pelayanan air bersihnya dilakukan dengan baik, karena di Manokwari ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih atau sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau bisa kekayaan alam ini juga diberdayakan. Terima kasih ya. Ya, dan juga ada yang menyampaikan saran tentang terkait sanksi pembuatan polisi tidur dan traffic light oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari ya. Pembuatan polisi

tidur ya. Memang di beberapa titik atau di beberapa kompleks ya, kita sempat lihat bahwa polisi tidurnya itu juga lumayan tinggi ya. Dan ini juga kalau ada lampu penerangannya tidak jadi masalah, atau mungkin ada garis-garis putihnya atau garis apalah ya yang bisa menginformasikan kepada pendengar bahwa itu ada polisi tidur ya. Karena banyak kejadian ya, karena di saat mereka beraktivitas malam tidak sempat, tidak melihat dengan baik ya kondisi polisi tidur tersebut, akhirnya beberapa pengendara juga sempat terjatuh ya. Ya, dan juga ada yang bertanya tentang parkiran liar ya. Terkait parkiran liar ini uangnya kemana ya? Oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari ya. Ini untuk parkiran liar ini uangnya kemana ya? Dan juga atensi tentang keluhan pelayanan PDAM Manokwari ya. Kita sudah membayar tiap bulannya, tetapi ketika ada trouble atau air tidak mengalir, sulit sekali untuk direspon ya. Ya, dan juga ada yang mengeluhkan tentang pelayanan 110 ya, 110 ya, ketika ada terjadi insiden ya. Dan mereka juga sempat mengatakan bahwa ketika ada insiden terjadi atau permasalahan terjadi, ketika mereka menghubungi nomor 110 itu terkadang tidak direspon atau tidak diangkat ya. Dan iya, pendengar, tentunya apa yang Anda sampaikan ini memang benar-benar

Sampah-sampah tersebut tidak tergenang di selokan atau drainase yang akhirnya bisa mengakibatkan banjir. Ya pendengar, silakan, masih ada 10 menit ya untuk Anda yang bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini di 0823 11 76 11 45. Kami tunggu suara Anda, kami tunggu atensi Anda, kami tunggu masukan Anda, saran Anda, pendapat Anda ya.

Ya, pendengar juga ada masukan ya dari beberapa pendengar atau dari masyarakat terkait lalu lintas di seputaran SMP 2 ya. Apalagi pada saat jam-jam pulang sekolah ya. Kalau bisa di situ bisa diatur dengan baik sehingga tidak menimbulkan kemacetan ya. Memang kalau kita lihat di seputaran SMP 2 itu kalau aktivitas pas pulang sekolah memang macet ya. Dan tentunya ini sebenarnya harus ada pengaturan yang baik ya, karena itu jalan umum ya. Jalan umum sehingga banyak kendaraan untuk orang tua yang menjemput anak-anaknya itu kan mereka menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan motor. Nah, mungkin bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kemacetan ya, mungkin dipakai di bukan ya di kiri jalan ya, mungkin bisa antri di situ, tidak langsung dalam badan jalan itu atau di jalan itu sekitar 3 sampai 4 mobil yang parkir. Nah, itu yang membuat kemacetan ya. Ini mungkin bisa diatur dengan baik ya, bisa dikoordinasikan dengan pihak sekolah juga, dengan kepolisian ya, dengan dinas perhubungan ya, untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dan bukan di seputaran SMP 2 juga, tapi memang kalau di beberapa titik apalagi di sekolah ya, bukan di SMP 2 saja, di beberapa sekolah juga begitu. Kalau aktivitas pulang sekolah banyak membuat kemacetan ya, baik orang yang lalu lalang yang hendak pergi atau pulang ya, tentunya mereka agak sedikit mengeluh ya, sedikit mengeluh tentang kondisi jalan seperti itu ya. Ya, baik pendengar di manapun berada dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi, dan saya juga tadi sudah membacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar ya. Ya, sekali lagi jangan hanya menjadi pendengar ya, karena suara Anda ini adalah bagian dari Halo RRI ya. Keluhan, pengalaman Anda, solusi Anda sampaikan kepada kami ya. Tentunya suara kita ya, suara masyarakat ini menjadi bagian penting untuk melihat berbagai persoalan yang ada di sekitar kita ya. Baik itu mulai dari masalah lingkungan, pelayanan publik ya, transportasi, listrik, air bersih, hingga persoalan sosial yang tentunya membutuhkan perhatian bersama ya. Ini suara Anda ya. Apa persoalan yang sedang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, dan apa yang menurut kita ini perlu diperbaiki, dan juga kita harus cari solusi bersama. Dan kami dari program Halo RRI

Ri akan mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar apa yang menjadi pertanyaan, solusi Anda, harapan Anda, masukan Anda akan terkoordinasi dengan baik ya. Iya, peringat dimanapun berada, terima kasih.

0: solusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

29 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283

12 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim. Mencakup 48,84% daratan Indonesia. Dan prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Supalewakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa

Dan musim kemarau untuk tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Untuk itu diingatkan kepada masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering, dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi baik melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim. Masyarakat yang bergantung dengan sumber air permukaan tentunya akan mengalami tantangan karena sumber air juga bergantung dari hujan. Dan upaya penanganan saat ini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air, ya, karena kekeringan juga bisa meningkatkan resiko kebakaran lahan. Sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Petani menyesuaikan pola tanamnya misalnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija. Ya, BNPB juga mencatat karhutlah dan kekeringan ini mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Untuk itu pemerintah memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan juga BNPB. BMKG bersama BNPB menjelaskan akan menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembaban lahan gambut. Dan operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

edar, khususnya di media sosial atau medsos. Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kadari di Jakarta. Kadari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama. Dan Kodari menekankan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Dan pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, juga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai langkah pengamanan yang dilakukan di ruang publik merupakan bagian dari upaya mitigasi dan manajemen risiko yang lazim diterapkan untuk melindungi masyarakat, bukan serta-merta mencerminkan adanya peningkatan ancaman keamanan. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan untuk mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Pemerintah tentunya akan terus menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan berbasis fakta. Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Karena momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia. Mari kita jadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia yang semakin maju. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh

0: Ya, peta ekonomi Indonesia gitu ya.
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk, sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss auf da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan. Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
4: Ist an die Grenzen gegangen heute.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif.

0: International Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatangin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita ngerasa nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Karena memang dari awal apa kan kita menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di bulan ini.
3: Udah persiapan mental khusus nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu.
3: Ya, mungkin saya
4: ada tekanan?
2: Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya
2: gitu. Target sih enggak, cuman saya sakit buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama kali ini potensi kepantai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Ansel yang apalagi dia ranking 1 di dia kan itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
1: Ya, benar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Sobhu Fikri, Sabar Karyamin Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Andri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada audisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar.

Yang keempat atau selanjutnya ada Raden Ajeng Kartini, pejuang pendidikan perempuan. Kartini dikenal sebagai tokoh nasional yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia lahir di Jepara pada 21 April 1879 dan Kartini merasa bahwa perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengenyam pendidikan. Ia menuangkan pemikirannya dalam surat-surat yang kemudian dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan berkat gagasannya lahir berbagai sekolah bagi perempuan yang membantu mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan untuk mengenang perjuangannya, setiap 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia dalam dunia pendidikan dan kesetaraan gender, ya. Iya, selanjutnya ada Cut Nyakdin, ya, pejuang perempuan dari Aceh. Sebagai salah satu pahlawan nasional wanita, Cut Nyakdin ini lahir di Kerajaan Aceh dan sejak kecil sudah dididik untuk melawan penjajah, ya. Ia menikah dengan Tuku Umar dan bersama-sama melawan Belanda. Setelah Tuku Umar gugur pada tahun 1899, Cut Nyakdin tetap melanjutkan perjuangannya di hutan-hutan Aceh. Sayangnya, karena kondisi kesehatannya memburuk, ia tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Meskipun di pengasingan, semangatnya tidak pernah pudar. Cut Nyakdin wafat pada November 1908 dan kini ia dikenal sebagai pahlawan perempuan Indonesia yang tangguh dan tidak kenal menyerah. Yang ketujuh ada Andi Depu, ya. Andi Depu ini adalah pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia dikenal karena keberaniannya melawan penjajah dan mempertahankan wilayahnya dari Belanda. Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, Andi Depu mengibarkan bendera merah putih di Mandar sebagai simbol perlawanan. Keberaniannya pun membuat ia dianugerahi Bintang Mahaputra tingkat 4 oleh Presiden Soekarno. Selain itu juga ia mendapatkan gelar pahlawan nasional wanita dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 dan perjuangannya menginspirasi banyak perempuan untuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, ya. Yang berikut atau yang ke-8 ada Maria Walanda Maramis, perintis pendidikan perempuan di Minahasa. Sebagai pahlawan perempuan Indonesia, Maria Walanda Maramis lahir di Minahasa pada 1 Desember 1872. Ia mendirikan organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan. Pikat memberikan pelatihan keterampilan seperti memasak, menjahit, dan merawat bayi agar perempuan lebih mandiri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu juga Maria aktif dalam dunia jurnalistik dan pendidikan. Hingga akhir hayatnya pada 22 April 1924, ia terus berjuang untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan. Dan berkat jasanya, Maria Walanda Maramis kini dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional wanita yang berjasa dalam dunia pendidikan. Dan yang berikut atau yang ke-9 ada Siti Manggopo, pejuang dari Sumatera Barat. Sebagai pahlawan perempuan Indonesia, Siti Manggopo berasal dari Manggopo Agam Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai pemimpin dalam Perang Belasting, sebuah perlawanan besar terhadap kebijakan pajak tinggi yang diberlakukan oleh Belanda. Dengan keberanian luar biasa, Siti Manggopo ini dan pasukannya melancarkan serangan terhadap penjajah pada tahun 1908. Sayangnya, ia akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Tetapi perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian perempuan Minangkabau. Hingga kini namanya diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional yang berperan dalam perjuangan rakyat Sumatera Barat. Yang ke-10 ada H.R. Rasuna Said, pejuang persamaan hak perempuan. Haja Rangkayo Rasuna Said merupakan pahlawan Indonesia wanita yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan hak-hak perempuan. Lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, ia berani menentang penjajahan Belanda dan memperjuangkan kesetaraan gender. Karena pidatonya yang menentang pemerintahan kolonial, ia dikenakan hukum speed delict, aturan yang melarang

Indonesia atas jasa-jasanya bagi bangsa. Yang ke-12 ada Nyi Ageng Serang, strategi perang di masa kolonial. Sebagai tokoh pahlawan wanita, Nyi Ageng Serang memiliki nama asli Raden Ajeng Kustia Wulaningsi Retno Edi. Ia adalah keturunan Sunan Kalijaga dan lahir pada 1752. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan ilmu strategi perang dari keluarganya. Setelah ayahnya gugur dalam perlawanan terhadap Belanda, ia meneruskan perjuangannya. Bahkan di usia 73 tahun, Nyi Ageng Serang masih memimpin pasukan untuk melawan penjajah. Ya, kaliannya dalam strategi perang membuatnya dihormati oleh Pangeran Diponegoro yang menjadikannya penasehat dalam Perang Jawa. Perjuangannya luar biasa membuatnya dikenang sebagai pahlawan perempuan Indonesia. Yang ke-13 ada Opu Dayeng Risaju. Opu Dayeng Risaju adalah pahlawan perempuan Indonesia yang berperan besar dalam perlawanan terhadap tentara Nica di Sulawesi Selatan. Lahir pada tahun 1880, ia aktif membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Ia memobilisasi para pemuda untuk ikut serta dalam perjuangan melawan Belanda dan tetap teguh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akibat aktivitasnya, ia ditangkap dan mengalami penyiksaan oleh Belanda. Namun semangat perjuangannya tetap menyala dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Ia kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional wanita atas jasa-jasanya dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Ya. Dan yang ke-14 ada Nyai Ahmad Dahlan. Sebagai pahlawan Indonesia wanita, Nyai Ahmad Dahlan berperan dalam perkembangan pendidikan Islam bagi perempuan. Lahir dengan nama Siti Walidah, yang merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. Ia mendirikan perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914 yang fokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu, ia juga membangun asrama putri untuk memberikan pendidikan agama dan keterampilan kepada perempuan. Setelah suaminya wafat, ia tetap melanjutkan perjuangannya dalam membina generasi muda Islam agar berpendidikan dan berdaya. Hingga kini Nyai Ahmad Dahlan dikenang sebagai pahlawan perempuan Indonesia yang berjasa dalam dunia pendidikan dan dakwah. Yang berikut, yang ke-15 ada Ratu Narasia. Ya, Sultana Narasia adalah salah satu pahlawan perempuan pertama di Nusantara yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1405 hingga 1428 Masehi. Ia naik takhta menggantikan ayahnya yang gugur dalam pertempuran. Sebagai pemimpin, ia dikenal bijaksana dan membawa kerajaan mencapai kejayaan dalam bidang perdagangan dan penyebaran Islam. Meski pemerintahannya tidak banyak tercatat dalam sejarah, makamnya di Aceh menjadi bukti keberadaannya sebagai pemimpin perempuan yang berpengaruh. Sultanah Narasia dikenang sebagai simbol pahlawan nasional wanita yang menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin hebat di masanya. Ya. Kemudian yang ke-16 ada Rohana Kudus. Sebagai pahlawan perempuan Indonesia, Rohana Kudus lahir di Minangkabau pada 20 Desember 1884. Ia dikenal sebagai wartawati pertama di Indonesia yang menggunakan media sebagai alat perjuangan untuk kemajuan perempuan. Pada tahun 1911, ia mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah,

0: Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
0: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
0: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
0: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Dengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu hiburan bermari aktivitas Anda di siang hari ini, dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan dinamika 15 Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68, kami sampaikan Dinamika 15 Nusantara 2 untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pendengar, Rektor Universitas Caritas Indonesia UNKRI Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH.M. HUM MM CLI meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Profesor Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Profesor Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus tetap dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Profesor Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, UNKRI Dr. Henrikus Renyaan SH LLM berpesan kepada

para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam Yudisium Periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Oreston Bay Hotel Manokwari Senin kemarin. Hendrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Setelah resmi menjadi alumni, Hendrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang

0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Sarce Medotga, mengatakan pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penerbitan nomor induk berusaha, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan donor darah, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarce, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kepemilikan NPWP, NIB, maupun dokumen kependudukan.
1: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku UKM mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk unggulan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum, memperkuat kemandirian pelaku usaha sekaligus mengingatkan daya saing produk lokal Papua Barat.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Keterlibatan anak dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator Anak Provinsi Papua Barat, Kesia Indah Kasih Sasea, mengatakan anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan pihak terkait.
3: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian, kami dari forum anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah, seperti itu, Kak.
0: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta partisipasi yang berkelanjutan bagi anak. Kesia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan

0: dan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen, Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin mengatakan, program tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
1: Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspenet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
0: Menurut Dimas, manfaat JHT nantinya dapat diterima peserta ketika masa kontrak berakhir sesuai ketentuan. Sedangkan JKK dan JKM memberikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dan dengan proses administrasi yang akan dibantu oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta agar peserta mengetahui hak perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Pendengar, mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2, kita akan ikuti laporan Dina Rianti dari Bintuni terkait menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni dibangun.
2: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Teluk Bintuni terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga Senin 10 Agustus 2026 siang, para anggota Paskibra masih menjalani latihan intensif di gelanggang Argo Sigemerai yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara puncak. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni, Zawal Halim, turut meninjau langsung jalannya latihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh anggota, khususnya pasukan 45, agar lebih kompak dan menunjukkan kemampuan terbaik saat bertugas.
3: Terbiasa dengan baris berbaris. Jangan sampai kita dinilai tidak lebih bagus dari mereka.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendrika Batjefwal, mengatakan kesiapan Paskibra saat ini telah mencapai sekitar 90%. Dalam beberapa hari ke depan, latihan akan semakin intensif untuk menyempurnakan koordinasi antara pasukan pelajar dan pasukan pendukung dari unsur TNI Polri.
4: Maksimalkan lagi, karena ini ada gabung dengan pasukan 45-nya itu kita minta dari TNI Polri untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan, kita akan laksanakan di Women Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk pasukan 45 ini karena perekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan.
5: Jadi mengambil
4: dari, iya, mengambil dari TNI Polri itu.
2: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
6: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ, kemudian masalah baris berbaris, kita ini kan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu. Kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum setiap harinya selama melaksanakan pelatihan, mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca yang tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun untuk pelaksanaan latihan, setiap hari kita laksanakan.
2: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-21.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mulai!

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien.

dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya.

0: saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil.
1: Pendengar setia dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda yang menghadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: nikmat.
1: Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68 untuk semuanya ya. Di pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamik ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Rabu 12 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Seronggalo. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua atau OAP, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Sarce Maidotge, mengatakan pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan donor darah, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarje, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti kepemilikan NPWP, NIB maupun dokumen kependudukan.
1: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku UKM mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk unggulan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindung dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan memberikan momentum memperkuat kemandirian pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Papua Barat. Keterlibatan anak dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator anak Provinsi Papua Barat Keisha Indah Kasih Sasia mengatakan anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan pihak terkait.
2: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian, kami dari forum anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian, keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah seperti itu, Kak.
0: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta partisipasi yang berkelanjutan bagi anak. Keisha juga mengajak generasi muda ya, untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Ketersediaan bibit tanaman kehutanan di Papua Barat saat ini masih mencukupi untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat Jeffrey C. Anggota berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi penyediaan bibit di wilayah Papua Barat. Jeffrey mengatakan persoalan yang masih dihadapi bukan pada ketersediaan bibit, melainkan tingkat penyerapan oleh masyarakat yang dinilai masih rendah. Masyarakat cenderung memilih tanaman buah atau jenis tanaman yang dapat memberikan hasil ekonomi dalam waktu lebih singkat.
3: Kalau dari kami, secara umum setelah kami melakukan pengawasan, peredaran, evaluasi terhadap penyediaan bibit tanaman bagi kegiatan-kegiatan RL, sejauh ini sampai saat ini masih tercukupi. Kenapa tercukupi? Karena justru banyak tanaman yang belum bisa terserap itu karena masyarakat kurang ada minat terhadap tanaman-tanaman kehutanan khususnya. Karena masyarakat lebih condong kepada tanaman buah, tanaman NPTS. Jadi itu menjadi tantangan ke depan sebab sebenarnya nih untuk tanaman NPTS itu dia lebih condong larinya ke dinas yang teknis terkait itu, misalnya ke dinas pertanian. Tapi di Papua Barat ini kami di UPT di Balai Pembinaan Tanaman Dinas Kehutanan Papua Barat berusaha mengakomodir itu karena dari sisi hasil memang itu lari kepada komoditi pertanian karena buah. Tapi dari fungsi tanaman buah itu juga dia membantu menjaga ekosistem hutan karena akarnya dia bisa hindari banjir, tanah longsor, itu dari fungsi. Maka dia bisa dimasukkan dalam jenis tanaman yang bisa digunakan untuk kegiatan kehutanan. Jadi sejauh ini bibit masih mencukupi dan bisa terserap.
0: Menurut Jeffrey, tanaman kehutanan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan pohon dengan sistem perakaran yang kuat dapat membantu mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Karena itu pihaknya terus menyesuaikan jenis bibit dengan kebutuhan masyarakat agar tanaman yang disediakan dapat dimanfaatkan dan ditanam secara optimal. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat jangka panjang tanaman kehutanan dan ikut mendukung upaya penghijauan di Papua Barat. Jeffrey mengajak masyarakat memanfaatkan bibit yang tersedia tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan memulihkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin, mengatakan program tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
4: Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini ditetang di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspernet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
0: Menurut Dimas, manfaat JHT nantinya dapat diterima peserta ketika masa kontrak breaker sesuai ketentuan. Sedangkan JKK dan JKM berikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dengan proses administrasi yang akan dibantu oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta tidak Kami ulangi agar peserta baru tidak mengetahui hal perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan bawah.

0: menyempurnakan koordinasi antara pasukan pelajar dan pasukan pendukung dari unsur TNI Polri.
1: Maksimalkan lagi, karena ini ada gabung dengan pasukan 45-nya itu kita minta dari TNI Polri. Untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan, kita akan laksanakan di Women's Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk pasukan 45 ini karena perekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan.
2: Jadi mengambil dari
1: dari TNI Polri itu.
0: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
3: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ. Kemudian masalah baris berbaris, kita inikan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu. Kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum setiap harinya selama melaksanakan pelatihan, mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca yang tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun untuk pelaksanaan latihan, setiap hari kita laksanakan.
0: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat malam sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz ya. Ya, pendengar di kesempatan malam hari ini, jabat erat untuk semuanya dan terima kasih untuk Anda.

masih di jalur kami di malam hari ini. Baik pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19:18 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan secara khusus untuk Anda umat Buddha yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan ya rangkaian lagu. Maksud kami hadirkan ya mimbar agama Buddha ke ruang dengar Anda, dan selepas itu kami hadirkan juga lagu-lagu rohani Buddha menemani Anda di malam hari ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Radmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada. Pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
1: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
2: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
0: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok

0: Sudah mendengar di manapun Anda berada di malam hari ini ya. Jabat erat selalu untuk semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya tadi ingin melihat di mana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel dengan Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.

0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif lab panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Liorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar.

0: wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
2: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdudi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menghentikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Amben, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai nama bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya

0: sukarela dan mandiri.
1: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
0: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027.

0: berprestasi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Fad mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di

0: sawit juga mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dengan pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama ya, korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer

0: dinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrani, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasang yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Air Umar melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasang yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
2: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
3: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polres Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
4: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
3: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Herawan Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu

memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana basing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tangguh memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur.

Depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

waktu sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan,

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Baik, sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta ya. Nah, Anda baru saja ikuti penyampaian warta berita dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Ya, pendengar, kami temani suasana malam hari Anda di pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur dengan tembang-tembang pilihan dan selingan informasi hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti acara Ruang Rindu Nasional.

dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: di tepi Sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, "Halo, apa kabar?" Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama kayak kita ya, gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh, ini udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh.
2: Kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Teman sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini lu.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Bari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Bari?
1: Bari lagi sibuk apa sekarang Bari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah tahe.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Lagu. Luar biasanya Mbak Sari ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbari. Bukan demen acara reuni nostalgia. Wah banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis, jangan yang jelek. Yang jelek dibuang.
1: Itu kan. Yang manis-manis yang diingat ya Mbari ya.
2: Yang suci aja deh. Yang suci
0: aja. Mbari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun di industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rosdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. Dia pembaca kiroah juga suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, melukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetap

0: di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada
1: apa ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
0: ada di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karena Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa
1: vibranya luar biasa nih Maria.
0: Iya gitu, aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Buspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
1: Wow. Ini masih umur 7 tahun, luar biasa.
0: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya. Nyanyi. Belala ibu bapakku tuh support.
2: Oke.
0: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama
1: Jainal Combo.
0: Ya, sama sama Helen Sparingham, sama Nancy Sparingham. Kakakku ya, Rusdiana Kusumiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
2: Oke.
0: Juara sama itu udah bareng sama Emilia Kontes SD saya. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. Dan top singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70, kelas 5 SD.
2: Okay.
0: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1, 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman. Pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Langsung jebret. Lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak. Bari.
0: Itu 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
2: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Aku aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
2: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo senyit.
0: Sepak tikung,
1: sepak tikung.
0: Sepak tikung itu suka terus apa apa gebak soter eleng
2: tuh iya gebak soter iya iya iya iya iya
1: gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman
0: semua kita mainnya itu gitu jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku nggak ada kadang bapakku yang tajir waktu itu ya cukup
2: belum berasa jadi artis ya Mbak.
0: Oh, belas, aku nggak ngerti. Artis tuh udah nggak ngerti. Kiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu, oke.
0: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusumiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Kamu baru keluar, lo kaget wartawan. Kayak gitu-gitu lucu.
2: Iya.
0: Dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record barengan sama Titik Sandora, ini ke Kusumaningrum ya, terus Christine Solo, terus Dati Kadi, Ernie Johan semua untuk ketemu Mutiara Record yang ngobrolnya Wong Surabaya. Surabaya apa produsernya ya, nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta
2: ya. Itu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-cuki belum ada pesawat loh, belum ada pesawat
2: ya.
0: Tahun 70
1: nanti udah masuk rekaman.
0: Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Adandi Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu lagu naik sepeda asik di depan rumahku itu, itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu, itu tahun, itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: itu masih kan kedua tuh. Bahar itu masih muda banget ya,
2: bukan masih
1: ya,
2: muda, masih kecil,
1: masih kecil ya, kecil.
2: Oke, siap
0: jadi belum balik tak belum
1: kita belum sekitar ini
0: jadi kita nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti
2: siap. Nah,
0: yang awal siapa? Ibu bapakku dia. Ya.
1: Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Maria.
0: Ya, itu kita yang paling utama, kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
2: Okay.
0: Kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Itu bapakku gitu, gila.
2: Oke, siap.
0: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu, itu booming semua
1: Maria.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu. Mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
1: Baik.
0: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, etc. Lanjut ke yang lain, baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu berantai tahun saya, 200
2: ya?
0: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album.
2: Baru ini banyak telepon yang ingin ngobrol sama Mbak Rusmi daripada nanti.
1: Ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
2: Bung Benjo namanya.
3: Mari. Apa kabar?
2: Benjo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Beni. Dari Benjo. Hai. Apa kabar? Sudah ku hantam hah orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Benjo.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benjo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari,
2: dengar ya memang ya. Oke, okay, ya. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Mbak Ari,
0: ya, oke. Okay, disampaikan
3: itu. Tolong disampaikan ya, Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiram menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiram pertanyaannya. Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Pak Sekira Bang Ebu ya, Pak Sekira Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Kuria Jakarta, Om Ana di Ibu Ana di Sorong.
2: Siap,
3: itu,
2: okay.
3: Itu aja, makasih.
2: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
1: Palu,
2: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiram.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiram katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
4: Yang Farida dari Palu.
0: Mbak Farida dari Palu ya.
2: Masya
0: Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah. Iya, tadi
2: lanjut. Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiram ya, luar biasa ya, 50 album yang dirilis ya,
2: 200.
4: Yang Ibu Farida katakan, lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Murni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa. Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ibu Siran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, Ibu Farida masih salam ya. Oh,
1: boleh silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Matawi tadi, nah, terus ada Tigre di Jakarta dan seluruh pendengar.
2: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saya berada, salam sehat, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
2: Mbak Paramita Risadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagunya Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
2: gimana?
5: Mas
2: siap.
5: Semurni cintamu.
1: Luar biasa.
5: Percayalah aku.
2: Oh ya pasti diputar, ditunggu sampai selesai ya.
5: Ya, ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Herasadi ya, selamat malam.
2: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas.
1: Iya, siap, Mbak Ulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal.
1: Iya. Malam Ibu Isal.
2: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isa.
6: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
2: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
2: Okay.
6: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Siap Bu Isa.
6: Mbak Ari Kesemiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
2: Oke.
6: Ya, mungkin itu aja Yudi, Ita.
2: Siap.
1: Ibu Isa, sama-sama.
6: Karena dalamnya sedikit berita.
2: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semangat, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
2: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kepulan juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari, siap ya Mbak Ari?
6: Oke.
2: Okay. Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Tanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
7: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Bisa diprediksi aku A B C D E F G.
2: Okay.
7: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan dari
1: Papri, betul. Iya.
7: Kita langsung di transfer sekian tanpa ada penjelasan, nggak ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Pokoknya transfer gitu ya.
7: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
1: Yang enggak
7: baru nyampe ke kita.
2: Siap. Gak bisa diprediksi gitu ya.
7: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apa yang terjadi. We never know.
2: Okay.
7: Kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi yang baru ya.
7: Soalnya ini memang masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
7: lebih transparan lagi gitu. Okay. Aja harapan kami.
2: Okay. Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang
1: Bari.
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
7: Penilaian saya untuk penyanyi Gen Z ya,
2: Gen Z ya.
7: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
2: Yeah.
7: Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada pop jazz juga.
7: Pop jazz, solo, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
7: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak. Iya.
7: Kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik
1: pada dasarnya
7: kita udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
7: ini.
1: Akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
7: ya,
1: Mbak.
7: Ke Indonesia kembali. Nah, dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, Mbak.
7: Nah, itu slow rock termasuk tak pernah masari ini slow rock. Masuk dia. Masuk Ria, tak pernah masari kemudian
1: Sopo Almat Mani Kardila.
7: Nah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat dan powernya juga harus full power kalau lagu slow rock gitu. Sama dengan pop Indonesia,
1: betul, Mari.
7: Sama dengan pop Indonesia, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
7: Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
7: Itu harus prima beton.
2: Okay.
7: Dan latihan pernapasannya itu harus rutin, nggak bisa. Nah,
1: ini namanya lugas tuh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap, lugas namanya, Mbak.
2: Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
2: Hari ini ada Bu Farida.
7: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, Mbak. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
7: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
7: teknologi yang luar biasa. Zaman Mbak Ari Kusmiran polos dikit aja udah ketahuan.
1: Ya benar, enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
2: Oke.
7: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian gitu nih. Enak amat penyanyi sekarang. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
2: Oke.
7: Sekarang rugi benar deh.
2: Ini ada
7: ya, kemarin dipimpinin musik anak saya itu musik AI di
1: Amerika. Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik
7: hari. Metal semua.
1: Wih, mantap.
7: Heavy rock semua, metal. Kecuali satu, yang klasik piano yang nomor 2. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
7: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja, belum.
2: Oke.
1: Belum rilisnya loh, Mbak.
2: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu, sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak, ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
2: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
7: Aduh, Masya Allah,
2: lali aku rek.
7: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh sweat 6 album bikin. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
2: Wah, album ternyata begitu ya.
7: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, gak royalty. Tapi okay. sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya.
7: Tahun berapa Bari? Itu tahun 78, 79, eh, hampir 80 lah. 78, 79.
2: 78, 79 ya.
7: Terus ada John, ada John.
1: Ya, John.
2: John.
7: Wah, siap. semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita nulis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada nyantol satu lagu dengan nyantol satu lagu
1: yang populer.
2: Siap kalau begitu.
7: Ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung, aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal
2: lagi. Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan Malam yang Dingin.
1: Siap.
7: Oke.
2: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
2: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Nuri lewat lagu.
1: Siap.
0: Siap.
1: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
0: kita
1: dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu dong.
1: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
0: Oh iya, halo, selamat malam di Basra.
1: Kok tertegun melihat aku?
0: Bukan mas, tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
1: Oh begitu.
0: Biar Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
0: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
1: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
0: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Selamat malam semuanya dari Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rute, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Lalu juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
0: Selamat malam ya dari Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai, Sungai Yat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tuang, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
0: Bisa,
1: karena dipakai sama
0: bintang tamu sama Mbak Ari.
1: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Bari, kita Bari lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
1: Oke. Ya ya ya ya ya ya.
0: Kita ngobrol lagi ya Bari ya.
1: Nanti sama pendengar juga.
0: Bari, mau nanya kendala paling besar yang Bari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir
1: orang
0: itu alias tidak ada.
1: Melus ya Mbak
0: ya. Melus ya Mbak, melus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
0: Dari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu
2: karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
1: Iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri. Betul banget.
1: Kalau dulu enggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
1: Iya, iya.
0: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
0: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, Mbari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya mau di rumah.
0: Betul.
2: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
1: Siap.
2: Lebih santai, lebih
0: rileks. Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label para produser
2: yang
1: Oke. Mari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak, boleh ya?
0: Bandung nih, Mari. Ada Mbak Nisa.

0: 爸妈咪莎，
1: 妈咪莎，
0: 阿咪莎。
1: OK, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Jember. Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Wanita, selamat hari.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Pak Ahmad, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak. Mbak apa?
1: Ari Kusmiran.
2: Oh, Mbak Ansuk Kusmiran, yang Jawa Timur.
1: Betul, langsung Jawa pertanyaan Timur, Bapak.
2: Yang kembali. Apa kabar, Mbak Ari Kusmiran?
1: Mbak Ari, gimana kabarnya ditanyain?
2: Berapa puluh tahun?
0: Alhamdulillah,
2: sehat ya, salam sehat dan salam sejahtera selalu.
1: Siap, okay. Siap. Apa pertanyaannya,
2: Pak? Ini pertanyaan saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga lebih berat mana ini?
1: Okay, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanggar suara ini ya.
1: Oke, okay, siap. Iya, banget ya.
2: Iya. Juga salam ini bagi salam dulu.
1: Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Adi Blankon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita Bendri, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haji Istiqomah di Cimeneb.
0: Siap.
2: Juga semua penyiar di Pro 1 RI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
1: Siap.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
1: Sama-sama.
2: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng bagi Putin. Mbak Ita bagi Hitam yang cantik dan Foni. Cantik.
1: Foni, iya.
0: Oke, Bang Leman.
3: Soal bagi Foninya itu.
1: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita. Dengan tentang tamunya. Itu Mbak Ais Mantua apa tuh? Dia itu apa ya? Halo.
1: Ya, oh ya, apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
3: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
1: Oke. Okay.
3: Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai.
1: Oke. Okay.
3: Hingga saat ini gitu.
1: Siap.
3: Gitu Mas Yudi. Dan kedua, okay, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senang gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
1: Oke, okay, siap.
3: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
3: Mas Yudi.
1: Apa tuh?
3: Untuk bunyi gue tadi itu saat malam, Bapak Ahmad Abdullah, kita magenya di Bondowoso dan semuanya tak kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
0: dari mana ini? Dari Bucip
1: di Depok.
0: Depok. Bucip. Ini tulisannya di
1: Depok. Oh iya, Depok.
0: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Mary Bro 1, nanti bintang kami Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
1: Okay.
0: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Gucip di Depok. Terima kasih.
1: Baik, kalau begitu tidak ada
0: kembali. Betul Mbak Ari.
1: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
0: dari Bogor ya, ada Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin silakan.
0: Hasanuddin.
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu jaringan nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Baik, tak pernah kali.
1: Malam.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada pertanyaan Pak Hasanuddin?
4: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
1: Luar biasa Mbak
4: Ari Kusmiran. Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah udah Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Sudah keluar keterjun di bidang timur semua bermacam-macam ininya.
1: Kabur sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
4: Dunia musik Masya Allah semuanya.
1: Oke.
4: Yang bagi-bagi Korea ada ini, Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
1: Silakan.
4: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman Dermako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Mako, dan di Begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke. Okay.
4: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kisera selama terjun di
1: siap pakai dipanggil ya
4: yang benar-benar kota itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan Udi.
4: Udi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
0: Ica
1: di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak
1: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini mau nanya dong sama itu kan, aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih kita, jadi oh ya ini
0: lagunya populer sekali
5: dan itu ya yang amin ya rabbal alamin.
1: Ini yang mana ya?
5: Setulus
1: hatiku.
5: Ya, aku kan dalam berita ya baca lagu paling sering itu. Gitu.
0: Itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
5: Iya, makanya aku bilang, oh ini yang nyanyi. Tapi ini, Ica itu paling suka ini.
1: Apa tuh? Kepaling suka apa?
5: Tadi yang tadi, yang datang ini.
0: Iya.
5: Entah dimana.
0: Ini, oh lagu Mungkin Kas. Lagu Mungkin Kas judulnya.
1: Kok Mungkin Kas?
0: Oh, di malam yang dingin. Malam yang dingin ya?
1: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Mbak Ari ya? Entah di mana
5: kita
1: malam
5: yang dingin cuma festival bu. Entah di mana kita
0: bagi
5: bersama. Terlalu ku suka dan itu lagu emang suka.
1: Oh Ica sukanya lagu itu ya?
5: Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
1: Siap.
5: Aku tahu lagunya.
1: Oke
5: deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
0: Ya.
5: Buat semuanya aja.
0: Iya Pak.
5: Pokoknya selamat malam,
0: selamat
1: istirahat.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Pengemar-pengemarku yang cantik, ganteng,
1: tengah. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari. Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
0: Nah, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman dimana sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, gak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
5: Iya, saya juga jadi pengusaha Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng lagu, punya studio rekaman. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan.
5: Dengan keluarga nomor satu.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal itu fondasinya masih lemah.
5: Setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak roboh, Mbak.
5: Harus
0: pokoknya ngono. Enggak usah disebut lo semen yang promosi. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
5: Betul.
0: Satu
6: Businessman
0: satu
6: analis.
0: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha bisnis, karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya, menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching ya. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
6: di situ ini ya,
0: mau
6: sampai.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya. Sudah bisa
6: jagoan.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Kembang Kenangan ya, di Indonesia. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini nggak akan mulai Kembang Kenangan kalau nggak
6: ada Arie Kusmiran. Ya, benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau nggak Arie Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Kembang Kenangan itu
6: adalah Arie
0: Kusmiran.
6: Iya,
0: kalau enggak, dia enggak buka itu.
6: Akhirnya enggak jadi ya, Mbak Ria.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, sama pengusaha, sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, ya kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku. Bingung, direksinya bingung.
6: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Direksinya bingung, karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
6: Itu saya dengan kondisi prima, Mas Yudi.
1: Gitu ya.
6: Kalau berapa kali show satu tahun sama Mbak Ari?
1: Oh, siap.
6: Banget.
1: Mbak Ari, dari ada lagi yang bisa
0: saya cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya? Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
0: Okay. Kita schedule-nya yang benar,
6: jadwalnya betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
6: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga, dan alhamdulillah balance. Karena antara suami istri juga harus ada balance-nya untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga, dan suami harus mengerti istri juga. Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
6: Malah okay.
0: Alhamdulillah
6: putranya kan ini malah mengikuti jejak baru semua.
0: Ya, aku nggak ngerti itu mereka. Ya, masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua setiap hari. Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Ya, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
6: Gitu.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak ada masalah. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang juga di situ.
1: Siap.
6: Itu mungkin mari.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pintar-pintar ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya, siap. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
6: Tanya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
6: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
6: Konser tunggal mungkin, Mari.
7: konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Rita. Aku gak diajak jadi bintang tamu.
7: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
7: Terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya.
0: Udah gak sabar ini.
7: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta, di
0: aduh, kamu Mbak Rita undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
7: Don't worry. Kemudian nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser.
0: Ya,
7: gala konser gitu. Itu yang masih sedang kita pikirkan. Ya, butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ria.
7: Amin. Bisa, harus buat.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
7: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak.
7: Betul ya. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya, 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
7: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
1: banyak lah ya.
7: Remaja, waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang kelamar gak dari saat itu?
7: Sabar.
0: Mantap bener ya, Mbak Ria.
7: Itu mereka punya hak ya, kita nggak bisa ngapain karena manusiawi lah.
0: Betul.
7: Lihat sosok
0: idola
7: apa itu,
0: sosok idola
1: sampai waktu rek.
7: Jadi waktu kodain.
1: Iya.
7: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
7: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik. Karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap.
0: Mantap, Mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah pertanyaannya tadi.
1: Iya sih.
0: Lancar kayak jalan tol, Mas Wis, itu jawabannya.
7: Lancar aja sampai sekarang.
1: Siap.
0: Luar biasa, benar, Mbak Ari.
7: Ya, itu nggak bisa dimirni sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarya apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
0: Iya. Waduh.
7: Gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show, tapi kita dalam kondisi kurang prima.
7: Sakit.
0: Itu benar. Itu
1: okay, Mbak. Siap.
0: Sama kayak aku.
7: Enggak, saya aku mah tenggorokan. Aku dan tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi.
7: Gak bisa.
0: Masya Allah.
7: Yang mana semua ke 9 bulan.
0: Ya kok lama banget, Mbak Ri?
7: Ya karena aku overuse, bayangin lu. Tursu keluar negeri, tursu seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa, ya, Mbak.
7: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
0: istirahat. Ya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
7: Borokannya diistirahatkan.
0: Betul, borokannya itu penting.
7: Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak gitu ya, Mbak ya?
7: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Ngapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
7: Dibawa ke dokter spesialis
0: hati-hati
7: operasinya. Aku gak wani.
0: Nah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. ada nah, yang sih
7: aku nggak berani operasi aku ke ada
0: non-medis
7: non-medisan namanya non-medis pakiran di Blitar Suko Sewu zaman itu aku mondok di sana 6 bulan
1: oke
7: okay. Itu dikasih jamu diobatin didoain pakai jamu hilang loh
0: masya Allah
7: sing ngapal itu hilang
0: kapal lagi dihilangin
7: langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku purnama. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
7: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
7: Percoba udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ri kembali lagi ya normal kembali Mbak Ri ya.
7: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh dianu ya supaya kita mental kita juga kuat begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya
7: dan hari itu booming lagi alhamdulillah.
1: Oke.
7: Berulang kebutiran cinta setahun telah berlalu itu terus lagu apalagi pati selembut salju itu cover ya
0: kan? Iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu cover yang baru ini luar biasa ini hati selembut salju
1: oke okay.
7: Iya makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya enggak tuh
0: yang enggak ada ya tapi cuma tadi hilang suara selama 9 bulan
7: ya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC
0: apa ya apa bendino nyanyi mbak ya.
7: Bendino tak tapi pak istirahat
1: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara
0: iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
7: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Delosor aku sampai saking pusing ya waktu toh. Yang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku dari ibuku delok TV, telepon jam 12 siang, jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri pak domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok ye wes pak udah lalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro semua ada tamu dari Malaysia
0: jadi harus menyanyi di situ ya
7: harus menyanyi aku lagi jelosor lagi
0: Bosan itu bahasa Indonesia nya.
1: Le apa ya?
7: Aku bilang dan jangan salah dia penampilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Terus
7: gelawa lampuku mati dong lampu mati di rumah sana. Jadi nggak ada sikatan tak beratus.
1: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
0: terus
1: istirahat ya baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya istirahat gelar tikar di lantai gitu namanya glosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5 nya itu istirahat jam 12 jam 5 diminta nyanyi karena ada tamu dari
0: Malaysia
1: dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
0: Menteri dong.
7: Menteri.
1: Iya.
7: Komkamtek sudah komkamtek tuh.
1: Oke. Okay. Lalu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
0: bukan. Pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
7: Karena dia suka lagu hati selembut salju itu tadi. Wajib itu sama setulus hati nggak bisa nggak boleh dilepas. Wajib. Diambil masya Allah ya sudah gimana kalau diganti penyanyi kan nggak mau
0: ya Allah ya, Mbak Ari
7: Kusmira kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah gitu. Mm-hmm. Untuk mundur tuh susah
1: oke
7: okay. Ya, siap kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Bang Ibu nggak
1: suka betul Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse kita ya, dengerin lagi
0: lagunya Mbak Ari nih
1: ada ku terkenang selalu
0: sudah
1: pengen nanti kita ngobrol lagi ya tetap di ruang rindu
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
1: Ari.
0: Ya. Mbak. Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Maria.
1: Dari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Maria.
0: Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari. Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi.
1: Bari. Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali. Wah donatnya gak jadi mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
1: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Ayo Mari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa Mari.
2: J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah Mari.
0: Nyerah ya.
1: Nyerah. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh, iya.
0: Jalan
2: hidupku yang tersesat.
0: Siap,
1: ya.
0: Oke.
1: Nggak apa-apa,
0: satu. Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya, ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua dari tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya, Mari? Kisah Tentang Kita.
2: Kaiser and the
1: Blue. Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi, Mari. Pencipta lagu Kisah Tentang Kita.
0: Gak apa. Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duga wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
1: Oh, Joko gak kau deh.
0: Ya kan namanya Joko mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Lagi, nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Iya Mas.
1: Ya. Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Wes, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Baik, be aduh.
1: Salah Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu, Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan menyebarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Mari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Sama rekor dong, sama rekor.
0: Waduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di sini ini ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, jangan celali aku. Makanya aku bilang 200 ribu kami suruh
0: jadi tadi. Iya, iya.
1: Lari terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Apa Mbak Ade Manu Butung, Isaryanto.
0: Cewek semua nih Bari.
1: Cewek ini Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Aku seto, aku lagi jeneng ya. Seto. Apa sih itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh V, V ini Isaryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Apa ya, V, V ini seto. Vera Feria.
0: Yeay, akhirnya.
1: Akhirnya.
0: Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Nah, betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Amir Rizana.
2: Iya, Santi itu loh, Santi. Aku lupa namanya. Santi Haryono. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Adiknya, iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Amir Rizana?
2: Amir Rizana itu ya salah satu bikin vokal.
1: Oke.
0: Siap.
2: Bikin vokalnya sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya, kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Amir Rizana.
2: Ya ya, tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoda kan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Karena pejuangnya Pak Pung.
1: Ada pejuangnya Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke, oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Oke.
1: Tanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Mbak Ari, Bu Farida dan Mbak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Mbak Sudi dan Mbak Ina.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mandiri,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: Fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari, dari
0: request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
1: semuanya. Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari
2: Kusuma. Di tepian sungai Babilon.
1: Hey, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dan siapa itu ya?
2: Banyak. Lo Padang, Kambucie. Kambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mari ya, voice note-nya ya.
1: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Malaysia. Itu berita. Bertanya tentang masalah ini. Tapi dalam menyerah Mbak Rikus Miranya
0: siap.
3: Betul. Biasa saya angkat dengan Mbak Rikus tadi kalau masalah ini. Banyak sangat beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Rikus Miranya masih muda, gitu kan?

0: sembilan.
1: Oke, siap.
0: Ada juga Mbak Lebak Presti.
1: Oke.
0: Nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama-sama aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Respon atas jawabannya.
1: Terima kasih.
2: Oh, dia dari Bandung.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Bante dari Bandung. Pernah Pop Jawa begadang? Gimana-gimana, Mbak?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain.

0: Bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
1: Dari Bandung.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya. Barakallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya voice note-nya.
0: Cipayung gitu nanti.
2: Ya, Pak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Bukan kepada hari ketemu kita yang mau

0: 70-an, Baris sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun, tapi suara
1: nyanyi lagu cinta,
0: seperti suara di masa,
1: ya,
0: bagus gitu loh Mbak. Gimana ini?

0: Ini pesajian Ali dan Mbak Ita Masuni. Terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cipayung.
1: Cipayung. Dari Bu Atin.
4: Thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: Mbak SD.
4: Yang itu karunia penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh aku kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: kemudian yang tampil akhirnya membawakan di rekaman ya,
4: lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya minta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur waktu itu. Nah di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh, orang-orang
1: ya yang belum ada,
4: nggak ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto, semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak, beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu Gulurung Kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu enggak?
3: Okay.
4: Penjelasan punya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
3: Terima kasih. Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin. Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
4: Mbak Ari
1: mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
3: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian sungai Babylon.
3: Ari Kusmiran. Jadi kita puterin habis itu kita ngobrol lagi closing.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, dari Pro 1 Jakarta. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional dan mengantarkan kita di pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi, dan sekaligus kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

tradisional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Pendengar setia di Walaupun Berbeda, masih serangkan lagu-lagu pujian rohani yang ada di ruang dengar Anda dan

Pendengar setia dimanapun berada, kami akhiri garis ini pujian rohani. Dan selanjutnya kita akan jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68, kami menyampaikan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi membuka pameran usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang ini menjadi momentum strategis untuk mendorong produk-produk lokal unggulan Papua Barat, mulai dari kopi hingga olahan buah bakau, agar semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing di pasar luas. Laporan selengkapnya bersama reporter Putra Arianto.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka pameran UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari, 11 Agustus 2026. Pameran UMKM tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk unggulan lokal Papua Barat kepada masyarakat luas. Gubernur mengapresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat yang tengah berupaya menyelenggarakan pameran tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar semakin mandiri, produktif, dan dikenal luas, serta memiliki daya saing.
2: Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha agar usahanya semakin mandiri, produktif, dikenal luas, dan berdaya saing. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk lokal unggulan kepada masyarakat luas.
1: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penopang perekonomian, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan produk lokal Papua Barat. Beragam produk lokal seperti sagu, papeda, kopi, buah merah, kayu masohi, pala, coklat, hingga olahan buah bakau menjadi bagian dari produk yang dipamerkan.
2: Ada buah bakau yang jadi sirup. Ya, ini semua adalah produk-produk lokal yang perlu dalam pameran hari ini bisa kita promosikan. Ya, banyak media akan liput promosikan dan ini bisa mendapatkan peminat-peminat yang bisa berkunjung ke Tanah Papua, khususnya Papua Barat, dan yang menikmati produk-produk lokal ini.
1: Untuk diketahui, pameran UMKM diharapkan tidak hanya menjadi ajang penjualan produk saja, tetapi juga membuka peluang pasar, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dikatakannya saat kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di Balai Kampung Susweni, Manokwari, Papua Barat. Menurut Dominggus, tanaman seperti matoa, rambutan, mangga hingga gaharu dapat menjadi sumber masyarakat apabila ditanam dan dirawat secara berkelanjutan. Ia secara khusus menyoroti tanaman gaharu yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat membagikan bibit kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perawatan tanaman hingga masa panen. Selain itu, Gubernur juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang masih luas untuk menanam tanaman buah-buahan. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
3: Ada matua, ada pelangi rambutan, ada mangga, ada gaharu. Itu bisa ada buang miliaran itu. Yang penting jaga rawat, ya. Demikian juga ada pohon-pohon, ada batang, bisa ada penghasilan seperti itu.
0: Domingus berharap gerakan menanam tanaman produktif dapat dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Papua Barat. Selain menjaga lingkungan, hasil tanaman diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kolaborasi pemerintah pusat dan TNI dorong pembangunan KDKMP di Manokwari untuk kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, Lan Litimi melaporkan.
5: Tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika dia terlibat sebagai anggota koperasi, berarti dia sudah tahu kewajiban dia untuk menyetor iuran wajib dan iuran pokoknya.
6: Pemerintah pusat melalui TNI terus mendorong pembangunan di berbagai pelosok tanah air sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta penguatan perekonomian. Program ini diwujudkan melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMT, pembangunan jembatan Garuda, rehabilitasi pembangunan sekolah, hingga pembangunan sarana air bersih. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sirait usai mengikuti podcast di RRI Manokwari kemarin mengatakan, khusus pembangunan KDKMP di Kabupaten Manokwari telah dibangun sebanyak 75 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 33 unit telah rampung sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. David menjelaskan peresmian KDKMP masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain pembangunan fisik, sejumlah fasilitas penunjang juga masih dipersiapkan mulai dari rak untuk tempat berjualan hingga kendaraan operasional.
7: Sebenarnya ada di Jawa itu ada yang sudah diresmikan, ada 1061 yang kemarin Pak, ada yang sudah diresmikan. Namun untuk daerah yang berada di luar Jawa, ini kita masih menunggu fasilitas dari pusat seperti kendaraan truk, mobil pickup, kendaraan roda 3, gerai, rak-rak, kemudian perlengkapan klinik dan lain sebagainya, itu kita masih menunggu dari pusat. Nah, karena memang ada ribuan titik seluruh Indonesia, jadi bertahap, Bu. Mudah-mudahan ya koperasi yang ada di Manokwari ini sudah selesai kita kerjakan semua, fasilitas juga sudah datang.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, Herman Rona mengatakan, mekanisme kepengurusan dan pengelolaan KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menurut Herman Rona, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan dan stimulus agar KDKMP dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Kepengurusan atau pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Manokwari, tentunya ini masih menjadi PR bagi kami, dinas terkait, terutama untuk membina para pengurus yang ada di setiap koperasi yang ada. Kalau kita lihat hari ini, koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk dengan kepengurusan yang sudah lengkap, kalau besok dia berjalan normal, berarti harapan kami tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa
6: Herman menambahkan apabila KDKMP ke depan dapat dikelola secara baik dan profesional, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus dalam pengelolaan usaha. Selain dukungan dari pemerintah, pengurus KDKMP juga dapat memperoleh manfaat melalui sisa hasil usaha SHU. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan peningkatan kapasitas pengurus sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan koperasi. Pemerintah daerah berharap KDKMP tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa dan kelurahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanili Timi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong Museum Mansinam segera mengikuti registrasi nasional museum sebagai langkah memperkuat pengelolaan dan pelestarian sejarah budaya Papua. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi langkah-langkah pendaftaran museum atau sistem registrasi nasional museum yang berlangsung di Sisbil Hotel Manokwari, Rabu 12 Agustus 2026. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Yakobus Basongan Esos, saat membacakan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat mengatakan, museum memiliki peran penting dalam menjaga warisan sejarah dan budaya. Menurutnya, Papua Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan lokal, tradisi, kearifan lokal, hingga seni. Museum dinilai penting untuk menjaga keberadaan berbagai warisan tersebut agar tetap dapat dipelajari generasi mendatang. Yakobus menyebut Museum Mansinam memiliki nilai sejarah penting karena Pulau Mansinam menjadi salah satu lokasi bersejarah dalam perjalanan peradaban dan perkembangan kekristenan di tanah Papua. Karena itu, registrasi museum dinilai penting untuk mendukung pemanfaatan museum sebagai ruang edukasi dan pengembangan kebudayaan. Sementara itu, toko permuseuman Indonesia yang telah mengabdi di Museum Nasional Indonesia selama lebih dari 30 tahun menjelaskan bahwa registrasi nasional merupakan langkah awal dalam pengembangan dan standarisasi museum di Indonesia. Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses registrasi, di antaranya visi dan misi museum, lahan dan bangunan, sumber daya manusia, sumber dana, serta nama museum. Setelah seluruh dokumen dimasukkan melalui aplikasi registrasi nasional museum, persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Direktorat Sejarah dan Permuseuman. Deda menambahkan, setelah memperoleh nomor pendaftaran nasional, museum akan diarahkan menuju proses standarisasi yang direncanakan dilakukan dalam 2 tahun mendatang. Standarisasi tersebut nantinya akan dinilai dan akan menilai pengelolaan museum untuk menentukan kategorinya. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Koran Leman Suara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari Jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kebijakan yang jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu pun jatah juga.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit.

Radio Setia dimanapun berada, kita simpan sejenak kerangkaian lagu-lagu ceria. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pegawainya untuk memasuki yang memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sintayong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand.

0: dijelaskan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrimas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan

0: dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
3: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
4: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggenjarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
3: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Jawa Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
4: Diakui kami, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
5: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayuran, gas LPG. Buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
4: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
6: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
6: Nah, yang kedua, nanti dibiayai.

0: dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alat ini. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak program
5: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Pemerintah Provinsi Kalteng dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kota Kalteng. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
5: Sementara itu salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi kondisi penglihatannya semakin membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
6: Pada hari ini bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan pada sebelumnya kami melihat punya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter. Tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
5: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Adik Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
7: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
8: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Situ juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu

0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
2: Enak.
3: Dikasih habis ya?
2: Sudah habis. Dikasih perbuatan MBG.
1: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
2: Enak.
3: Enak.
2: Iya.
3: Tiap hari dikasih habis menunya ya?
2: Ya, ya. Terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
1: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
4: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
1: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
5: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Besoknya mereka bisa mengganti.
1: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Sebelum dapat. Itu sudah
7: untuk pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu, siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
8: Rusak itu sudah lama, Mas.
9: Dari tanah dulu.
8: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Sama tanah miring, daerahnya kan dua gria itu loh, Mas. Satu gedung ini, di antara 2010-2011. Tapi gini itu, karena tanah. Tapi sebaiknya jadi darah itu. Kan kemarin saya juga pernah mendai lampu temperitan itu. Keluar jemuan itu, jam plafon ini, kalau kemarin loh ya.
7: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh.

0: Saat ini dua ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
1: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu kan.
2: Ini sudah disampaikan ke dinas?
1: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru. Di sini saya tahun 2023. Kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu di sini sudah runtuh yang atasnya.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Ciganis setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Cegani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Cegani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
4: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
5: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
4: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
6: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
4: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kehidupan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully.

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari FM 94.3 MHz. Dan kita bersama dalam dialog interaktif untuk hari ini, hari ke-13 di bulan Agustus tahun 2026, tepatnya di hari Kamis. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan pastinya penuh semangat ya, dan tetap memiliki kecintaan terhadap tanah air kita ya. Ya pendengar, kalau kita mendengar istilah bela negara, ya mungkin yang langsung terbayang adalah yang terbayang di benak kita adalah tentara senjata letnan militer atau mungkin menjaga wilayah negara ya. Padahal bela negara itu sesungguhnya jauh lebih luas ya. Bela negara bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati aturan ya, dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh, mendidik generasi muda hingga menggunakan media sosial secara bijak ya. Dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana semangat bela negara ini dapat kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pembangunan Indonesia dan Papua Barat. Karena itu tema kita yaitu semangat bela negara dalam bingkai Astacita. Sudah hadir bersama saya, kita sapa dulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang, makanya kita kenalan dulu.

0: Iya, ada dua narasumber kita. Yang pertama ada izin Bapak Kolonel Purnawirawan Yohanes Wada Esos, Ketua PPABRI Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Saya panggilnya Bapak
1: Yohanes.
0: Bapak Yohanes ya.
1: Sehat.
0: Oke, iya. Sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Dan selanjutnya ada bapak kita yang masih muda nih. Kita sapa dulu nih. Iya, ada bapak, atau mau kenalan sendiri nih, atau mau memperkenalkan diri sendiri nih.
2: Iya, baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan ini saya panggil juga agak sedikit berbeda, agak segan juga ya, tapi harusnya dipanggil kakak.
0: Okay,
2: nih ya.
0: Yeah.
2: Baik, terima kasih Kak Deli. Perkenalkan, nama saya Sulfikar. Saya adalah guru di SMA Negeri Anggi, guru matematika kebetulan di Kabupaten Pegunungan Arfak, sekaligus Wakasek Kurikulum, khusus kurikulum di SMA Negeri Anggi.
0: Iya, yeah. Sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah,
2: luar biasa. Dan tentunya sedikit apa ya, euforia, seperti ada okay. Semangat
0: bisa kembali duduk di kursi panas ya.
2: Iya.
0: Iya, baik, buat Bapak Yohanes ya dan juga Bapak Fikar nih.
2: Iya.
0: Iya, tadi saya sudah menyampaikan kepada pendengar semua tentang tema kita. Kalau kita lihat tema kita ini sederhana tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Iya, singkat, padat dan jelas ya. Semangat bela negara dalam bingkai astacita. Sebelum kita mengobrol lebih lanjut ya, saya mau tanya kepada kedua bapak kita dulu nih sebelum saya bertanya satu-satu, Pak, bukan ujian ya, Pak ya. Ya. Menurut Bapak Yohanes, apa makna kemerdekaan?
3: Bagi saya, kemerdekaan itu kita lihat dari konteksnya. Kalau konteks masa dulu, berarti kebebasan dari penaklukan oleh penjajah. Tapi kalau konteks kekinian, kita bisa melihat dari berbagai macam ranah kehidupan masyarakat. Kalau dalam konteks misalnya sosial ekonomi misalnya, kemerdekaan itu lebih kepada kedaulatan, kemudian kemandirian untuk bebas mengekspresikan diri, mengeluarkan ide, pendapat, bebas untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan minat atau orientasi, bebas dari rasa ketakutan, tekanan atau intimidasi pihak lain. Tapi yang paling penting juga, kemerdekaan itu adalah bagaimana dalam konteks kita di Papua itu pengendalian diri.
0: Ya.
3: Karena dengan kita bisa mengendalikan diri, sesungguhnya semua yang berproses dalam kehidupan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah kita di ujungnya, kita itu bisa membentuk semacam karakter atau versi yang terbaik dari diri kita. Saya kira seperti itu.
0: Iya, kalau menurut Pak Fikar.
2: Baik, terima kasih. Kalau makna kemerdekaan tersendiri bagi saya bukan seperti bapak yang dalam dunia militer. Saya dididik dalam dunia pendidikan, sehingga makna kemerdekaan bagi saya sendiri yang tanpa pernah menyentuh apa itu perjuangan dari dunia militer, itu seperti warisan. Seperti warisan yang saya anggap sesuatu yang suci. Warisan yang apa ya, yang sakral bagi saya, yang setiap umur itu saya terimanya itu beda-beda. Dari anak, warisan itu saya masih menganggap sesuatu yang masih bertanya-tanya, apa sih itu kemerdekaan. Tapi semakin saya beranjak remaja, dewasa, akhirnya warisan itu saya bisa memaknai ternyata itu adalah sebuah perjuangan yang begitu berat, menyedihkan, begitu luar biasa. Dan menginterpretasikannya saya nggak bisa. Intinya ketika saya mendengar lagu Indonesia Raya itu sudah merinding, merinding, menangis, sedih, tidak menangis yang seperti kayak ada yang menyentuh, seperti ada yang menyentuh entah di hati paling terdalam saya, sehingga saya kadang ada rasa sedih itu entah seperti apa. Jadi makna kemerdekaan itu ternyata warisan suci itu menyentuh di hati sanubari di setiap usia kita itu beda-beda. Sampai sekarang saya rasakan, oh ternyata warisan itu ya begitu, hal-hal yang membuat saya sedih.
0: Iya, seperti itu. Berarti makna kemerdekaan ini kalau dirasakan masing-masing orang ada perbedaan ya.
2: Iya.
0: Baik dari sisi pekerjaan mereka atau mereka yang langsung menghadapi masa itu ya. Seperti contohnya tadi Pak Yohanes ya. Iya. Baik, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, merdeka ya. Kemerdekaan tidak bisa mencapai puncak atau tidak bisa kita alami kemerdekaan itu tanpa kita punya rasa bela negara ya. Bela negara. Ketika kita bela negara, berarti kan itu mati-matian nih ya, bela negara. Nah, hingga sampai di ujung itu merdeka pekiknya ya. Pak Fikar, apa yang dimaksud dengan bela negara menurut Pak Fikar?
2: Ya, karena saya basicnya di dunia pendidikan yang betul-betul berhadapan langsung dengan generasi penerus bangsa, sehingga bela negara yang saya tunjukkan adalah membuat sebuah generasi yang betul-betul bisa membangun Indonesia, yang mudah-mudahan bisa menjadi Indonesia emas kedepannya yang diharapkan oleh pemerintah kita. Jadi bentuk bela negara saya adalah bagaimana saya membuat anak-anak siswa saya itu bisa punya karakter yang cinta kepada negara. Mungkin dengan yang hal yang simpel, yaitu keseharian di sekolah, upacara seperti itu. Ya, itu adalah bentuk-bentuk bela negara yang bisa saya salurkan kepada anak-anak didik saya sebagai guru tentunya. Seperti itu.
0: Kalau menurut Pak Yohanes?
3: Untuk bela negara sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 27 dan pasal 33. Sudah diatur. Nah, dalam konteks kesadaran bela negara, seperti yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi, betul sekali. Jadi dalam lingkungan pendidikan, anak-anak diajarkan untuk rajin belajar, disiplin, mengikuti kegiatan apel pada setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah wujud bela negara yang sesungguhnya bagi anak-anak sekolah. Kemudian dalam lingkungan keluarga misalnya, pelaksanaan disiplin yang dilakukan oleh orang tua pada anak-anak itu sudah membentuk ekosistem bela negara yang baik dalam unit kesatuan yang paling kecil dalam lingkup keluarga. Kemudian dalam lingkup sosial, kemasyarakatan, misalnya gotong royong, kerjasama, menjenguk bersama, mungkin ada warga yang sakit dan sebagainya, menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, itu semua adalah wujud bela negara dalam arti yang sangat konkret, yang real, yang bisa dirasakan oleh setiap warga negara.
0: Berarti ini menarik sekali, ini sudah berkaitan dengan contoh bela negara ya, seperti hal-hal baik yang tadi dilakukan. Nah, kalau kita mau bela negara, tentunya kita harus cinta dulu. Iya kan? Kalau kita tidak mencintai, kita sulit untuk mempertahankan sesuatu. Nah, menurut Bapak berdua, apa contoh sederhana bela negara yang bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air? Mungkin dari Pak Yohanes dulu nih.
3: Rasa cinta tanah air, gampang juga orang sebut patriotisme dari kata patria, kan cinta tanah air. Jadi kita ambil contoh misalnya, negara yang cinta tanah air itu rata-rata negara yang maju secara ekonomi, sejahtera secara sosial. Kita kasih contoh Korea. Di Korea, tidak ada mobil produk Jepang yang berseliweran di jalan raya, tidak ada. Yang ada itu adalah produk Kia, produk asli Korea. Kenapa? Pemerintah dan rakyat di sana begitu ditanya, kenapa kok hanya mobil Kia yang berseliweran di jalan? Jawabannya satu, patriotisme, cinta tanah air. Berarti ada hubungannya, cinta produk dalam negeri. Kalau kita di Papua, kontes kita di Papua sudah ada. Kita melihat para misalnya ASN ke kantor pakai noken, mama-mama. Itu indah. Kami yang pendatang saja senang memakai noken. Kemudian produk-produk UMKM yang digelar oleh pemerintah daerah di Papua itu sudah memperlihatkan bentuk kecintaan pada tanah air lewat apresiasi atau penghargaan pada produk lokal yang dalam banyak hal sudah membentuk kekuatan patriotisme cinta tanah air di wilayah. Bukan hanya pada level nasional, tapi kita yang paling kecil. Filsuf Jerman itu, Schumacher bilang, kecil itu indah. Kita tidak usah berpikiran jauh di wilayah kita. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, sebetulnya itu wujud cinta tanah air. Sejauh kita mengikuti aturan dalam lingkup diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, kita sudah bisa mengekspresikan diri sesuai dengan ketentuan yang norma yang berlaku, sesungguhnya kita sudah cinta tanah air. Demikian.
0: Iya, berarti bangga dengan produk dalam negeri juga merupakan kecintaan untuk tanah air ya Bapak ya?
3: Iya, betul itu.
0: Iya, kalau Pak Fikar?
2: Kalau saya lagi-lagi karena background saya di pendidikan, saya tentunya bertemu dengan siswa-siswi yang berbagai macam suku, berbagai macam background, berbagai macam warna kulit, dan itu membuat saya jatuh cinta, jatuh cinta sama Indonesia. Dan mungkin naluri kecintaan saya dengan anak-anak itu sangat berbanding lurus dengan profesi saya sebagai pendidik, karena dengan kecintaan itu saya dengan senang hati memberikan ilmu, mentransfer apa yang saya punya kepada anak-anak yang saya sukai. Kadang begini Kak, ketika saya melihat ada anak-anak yang tidak bisa, saya mengajar tapi dia nggak bisa, itu sedih. Sedih karena bagaimana saya bisa menyalurkan ilmu saya ini ke seseorang yang bisa dianggap kurang bisa menerima, kurang bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Itu yang membuat saya terus berjuang bagaimana supaya mereka bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Utamanya kebetulan saya di Pegunungan Arfak, masyarakat di sana, daerah pedalaman, saya mengenal karakter mereka, karakter yang bisa dikatakan sulit menerima bahasa kita, karena mereka juga punya bahasa ibu, bahasa keseharian, sehingga itu yang membuat saya sangat cinta dengan Indonesia, dengan tanah air itu, sehingga saya selalu ingin menemukan cara bagaimana transfer ilmu itu sampai. Itu sih salah satu contoh.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun berada, menarik sekali perbincangan kita saat ini ya. Dan kami informasikan juga obrolan kita atau dialog interaktif ini dapat Anda ikuti langsung lewat YouTube RRI Net Manokwari dan juga Facebook ya, live Facebook.

0: Satu, sebenarnya saya punya harapan besar dari pemerintah itu untuk membatasi hal-hal yang media sosial itu sebenarnya. Karena di situ adalah celah celah orang yang tidak senang dengan persatuan itu sendiri itu mengkotak-kotakan kita, mengkelas-kelaskan. Jadi saya sangat setuju ketika media sosial itu dibatasi oleh pemerintah. Ya utamanya mungkin ada regulasi terkait menggunakan media sosial. Dan ya, saya mendengar ada kebijakan dari Kemendikbudsman saat ini untuk membatasi gadget untuk anak-anak Indonesia, karena siswa-siswi di seluruh Indonesia, karena saya yakin sekali mereka itu punya banyak informasi yang mereka dapatkan di media sosial tanpa kita sadari. Itu yang membuat persatuan atau bonding, apa ya, ikatan antara orang tua, guru, dan anak-anak itu ada kesenjangan, karena informasi itu semua dapat.
1: Benar.
0: Anak-anak dapat, guru-guru dapat. Kalau kami, kita guru-guru atau orang tua bisa menyaringnya, tapi anak-anak, saya tidak yakin mereka bisa mengolah informasi itu. Kadang ada anak-anak yang menanyakan, kadang anak-anak ada yang memendam sendiri dan menyimpulkan sendiri, sehingga itu yang membuat sepertinya cikal bakal persatuan itu bisa goyah seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana persatuan, ya kondisi persatuan untuk saat ini, saya bisa menggambarkannya seperti itu. Ada kekhawatiran. Tapi yang jelas, saya adalah salah satu orang yang senang dengan persatuan. Kadang sedih melihat ada kubu-kubu seperti itu. Yang membuat kita merasa bodoh sendiri. Kenapa kita sampai terkubu, terbagi, tersekat-sekat itu seperti itu. Dalam banyak hal, mulai dari dalam hal politik mungkin, atau apa saja itu. Kadang saya sedih ketika kita masyarakat saja di apa namanya, adu domba seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Ya, ya, persatuan itu sebenarnya yang harapan saya itu, kita tidak boleh yang seperti itu sih, di adu domba, gampang di adu domba karena informasi yang salah.
1: Benar. Ya. Oke, Bapak Yohanes, ini kita menuju ke 81 tahun.
2: Iya.
1: HUT Indonesia nih. Nah, berkaitan dengan persatuan, karena Bapak kan sudah pensiunan ya Pak ya.
2: Betul.
1: Pastinya kan Bapak sudah merasakan itu dari sejak zaman kita kecil-kecil kali ya.
2: Betul.
1: Ya, menurut Pak Yohanes, mengapa persatuan penting dalam menjaga keutuhan bangsa, apalagi kita sudah mau menjajak ke 81 tahun ini?
2: Baik Ibu, jadi bagi kami persatuan itu penting sekali untuk bangsa kita yang multikultur. Kita itu kan, yang saya tahu dari data BPS, Badan Pusat Statistik, kita itu saja bahasa daerah, kumulatif bahasa yang ada di Indonesia ini kan 718, suku sendiri 1331, jumlah yang sangat besar dari angka kuantitatifnya. Itu membutuhkan tantangan untuk memanage secara baik supaya persatuan itu dikelola. Sejarah bangsa kita sudah mengajarkan bahwa salah pengelolaan persatuan dan kesatuan, dampaknya kita bisa rasakan. Peristiwa seperti Poso, Sampit, peristiwa seperti di Ambon. Itu adalah pelajaran yang paling berharga bagi kita, dan kita harus sadar mengelola bangsa yang multikultur itu. Bukan hanya urusan pemerintah, kita semua berperan aktif, berkontribusi sesuai dengan level kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tematik, tema HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Temanya seperti itu, tapi kalau kita lihat di logonya, itu di stressing di situ, itu gotong royong, kemudian persatuan dan kesatuan di situ, ditekankan di situ. Jadi sampai pada hari ulang tahun yang ke-81 saja, pemerintah dan negara dalam hal ini masih merasa terpanggil untuk

0: untuk mengedepankan tema gotong royong dan persatuan itu. Karena itu yang menjadi modal besar bagi kita untuk bisa mensejahterakan bangsa ini sesuai dengan cita-cita pada alinea kedua pembukaan UUD 45 kan, masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Kan kira seperti itu, Ibu.
1: Iya. Berarti banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan itu, ya.
0: Betul.
1: Nah. Tapi tentunya dengan hal-hal yang positif. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Fikar masalah medsos. Ya. Ya. Kita kan harus bijak, ya. Karena medsos itu juga jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu provokator kalau ya, mau dibilang ya. Iya, segala ide muncul di situ. Nah, kita tidak bisa pungkiri ini real kenyataan. Nah, ini juga pengaruh media sosial terhadap rasa kebangsaan kita, khususnya untuk generasi muda.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi pengaruh media sosial terhadap rasa kebangsaan generasi muda? Mungkin dari Pak Fikar dulu nih.
2: Oke, kalau dari saya itu biasa di kuliah itu ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau untuk bermedia sosial sepertinya amati, jangan dimodifikasi, jangan ditiru ya, karena informasi yang kita dapatkan itu belum tentu benar.
1: Yeah.
2: Di media sosial banyak informasi ya yang masuk, tetapi kita harus pintar-pintar untuk memilih diam, untuk antara memilih diam atau berbicara. Ketika mungkin kita memilih diam, berarti artinya kita tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk berbicara, mungkin karena keterbatasan seperti bukan pakarnya, yeah, begitu. Jadi jangan karena semena-mena itu adalah media sosial, ya, hak kita memang semua berbicara, kita semua menanggapi hal itu harus berbicara. Itu yang membuat kadang orang menilai salah, padahal maksud kita mungkin apa gitu. Misalkan contoh kasus-kasus yang mungkin sekarang lagi ini asap-asap ini, yeah, misalkan akhirnya kan saling menuduh ya, yeah, kan ini dibikin apa ya istilahnya, dari langsung menjudge dinas terkait, yeah,
1: banyak opini juga,
2: yeah, artinya kan jangan seperti itu. Harusnya memang kita harus menyerap informasi itu dan bisa dewasa untuk bermedia sosial, jangan terpancing, jangan, cukup kita tahu, oh ternyata begini, penyebabnya juga kita harus cari tahu, jangan sampai hal-hal yang kita keluarkan, tanggapi, akhirnya menjadi suatu perbincangan, kita tidak tahu yang namanya viral.
1: Iya, benar.
2: Hanya karena ketikan jari kita.
1: Dulu akhirnya, kan orang bilang mulutmu harimaumu, sekarang jarimu.
2: Jarimu adalah, itu yang membuat saya bagaimana menanggapi informasi-informasi di media sosial, kita harus betul, jangan langsung tiru dan terus modifikasi langsung keluarkan dengan jari kita, jangan.
1: Benar, harus difilter dulu ya.
2: Harus difilter dulu.
1: Iya, kalau menurut Bapak Yohanes, pengaruh media sosial untuk generasi muda nih Pak, kan mungkin Bapak ada anak-anak di rumah atau tidak, Bapak lihat zaman sekarang ini, Bapak juga akan lihat di Facebook nih, yang aktif sekali itu generasi muda Pak.
0: Media sosial bisa juga berpengaruh positif, bisa juga berpengaruh negatif. Kita melihat yang positif, misalnya banyak komunitas medsos yang sekarang terlihat dari generasi muda sangat aktif. Bila ada bencana di suatu daerah, mereka memviralkan itu dan sepertinya membentuk komunitas yang mungkin antara mereka tidak saling mengenal, tapi empati sosialnya dia relatif tinggi. Dari mana itu? Dari medsos. Pengaruh positif medsos di situ. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita harus membentengi anak-anak kita dari pengaruh medsos itu dengan literasi yang baik. Anak yang dibesarkan dalam keluarga maupun sekolah yang terliterasi dengan baik, teredukasi dengan baik, akan sulit bagi dia untuk menggunakan medsos secara serampangan atau sembarangan. Dia pasti akan bijak pada umurnya, mungkin dia masih SMP, SMA, dia akan bijaksana. Karena apa? Dia terliterasi dengan baik. Masalah yang terjadi adalah kita di Indonesia adalah bukan tipologi masyarakat yang terliterasi, suka membaca seperti di barat misalnya, atau di negara Asia yang sudah maju seperti Jepang, Korea, mungkin Cina, kemana-mana generasi mudanya membawa buku. Kita taruh aja piknik ke Pasir Putih, Bu, misalnya, yang kita lihat adalah tumpukan sampah. Karena apa? Plastik bertebaran, membawa kacang, apa, semua makanan snack diisi dengan kantong plastik, dibuang mungkin juga di tempat sampah. Tapi nanti karena angin bawa, akhirnya hampasan angin, sampah berterbangan. Itu adalah contoh. Kalau kita lihat ke negara lain yang sudah maju, mereka ke pantai yang dibawa buku. Dia di situ, dia berliterasi di situ. Orang yang berliterasi itu dia akan bijaksana. Dalam hal apapun, dia sangat bijaksana. Setuju. Nah, kemudian kita juga tidak bisa mengingkari pengaruh medsos juga. Yang paling penting adalah kita bagaimana kita bisa memfilterisasi itu. Kita bisa menyaring budaya-budaya apapun pengaruh medsos yang tidak baik. Tapi intinya saya kira kembali ke tadi. Keluarga yang membiasakan anaknya atau sekolah yang membiasakan siswanya hidup dalam berliterasi yang aktif, pasti anak-anak itu akan bijaksana. Sebaliknya kalau kita percuma kalau kita mau bicara mengenai pengaruh jelek medsos, sementara misalnya animo siswa untuk masuk perpustakaan pada saat jam istirahat itu kosong, itu kan itu juga percuma. Perpustakaan daerah yang sepi misalnya, dari kunjungan masyarakat itu adalah indikator minat baca masyarakat yang rendah. Sejauh itu masih rendah, pasti pengaruh medsos yang buruk aja yang lebih dominan. Seperti yang Pak Fikar sampaikan tadi. Kan kira seperti Ibu. Itu Ibu.
1: Tadi Pak Yohanes juga sempat singgung tentang keluarga nih. Nah, peran keluarga sendiri, bagaimana mereka bisa mengedukasi untuk anak-anak untuk menggunakan media sosial dengan bijak juga ya. Ini kan karena anak-anak itu kan, bayangkan anak umur 2 tahun pun ya sudah dipegangi HP nih, udah tahu scroll-scroll nih, udah tahu naik turun
2: betul,
1: nih.
2: Ibu, betul.
1: Dia sudah tahu film ini letaknya di mana, di mana. Gitu.
0: Betul. Jadi kami Ibu, kami baca kemarin ya, beberapa hari yang lalu ada headline di Harian Kompas, di Kompas paper kami baca. Situ di stressing tentang rapuhnya relasi sosial dalam hidup berkeluarga. Nah, rapuhnya relasi sosial karena apa? Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Semenjak kecil di rumah, untuk menenangkan anaknya, Ibu kasih saja HP dan game. Dia akan diam. Di gereja juga sama Ibu. Supaya gereja itu lebih kusuk, kasih saja anaknya bermain dengan HP di situ. Pasti suasana kusuk yang terjadi. Anaknya melihat tayangan gambar tanpa volume suara. Itu bukan solusi yang baik kan.
2: Betul.
0: Karena itu hanya tinggal menunggu bom waktu saja ini. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Karena penggunaan HP yang berlebih atau akut pada anak, dampaknya kan pada kesehatan mata, kemudian kesehatan mental, itu yang berpengaruh. Jadi yang paling baik adalah orang tua membatasi, seperti yang Pak Fikar sampaikan tadi. Jadi orang tua membatasi, perkuat doa, pada jam sekian orang tua harus tegas bahwa anak tidak boleh menggunakan medsos demi keperluan apapun. Karena sepertinya sampaikan tadi, dia berliterasi membaca buku teks dari sekolah, buku-buku referensi, itu jauh lebih bermanfaat bagi anak-anak seusia mereka dibanding dengan mereka berselancar di medsos. Begitu ya.
1: Iya, mungkin dari Pak Fikar mau menanggapi.
2: Ya, kalau saya sebagai orang tua tidak bisa dipungkiri hal-hal yang begitu menjadi satu solusi bagi anak kita untuk ya bisa tenang seperti itu. Dan Pak Yohanes juga katakan itu sebagai bom waktu. Betul sekali, karena efek atau dampaknya itu sangat terasa ketika penyesalan ya, namanya penyesalan itu ada di akhir. Akhirnya kita menyesal sudah memperkenalkan apa ya durasi menggunakan gadget itu sendiri. Ya, kalau dibilang bagaimana kita cara membatasi, ya sudah tidak bisa karena sudah terlanjur. Jadi hal yang itu. Bagi mungkin di luar sana ada orang tua yang saat ini masih membentengi diri dengan gadget anaknya, itu saya salut. terus perjuangkan, iya. Karena kita yang sudah terlanjur ini sudah tidak bisa diobati lagi. Kita sendiri saja itu, iya, sudah terpengaruh yang namanya gadget.
1: Benar.
2: Akhirnya anak kita yang menjadi korban juga itu, saya rasa itu adalah kesalahan dari orang tua, iya, itu sendiri.
1: Yang penting sekarang adalah pendampingan mungkin, ya. Ya,
2: pendampingan.
1: Iya, langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Betul.
1: Ya. Ya, baik, sebelum kita lanjut saya mau bacakan satu atensi dari pendengar nih. Oh, ini cuma titip salam nih. Saya mau titip salam buat narasumber kita, Bapak Yohanes dan juga Kakak Vicky. Oh, Kakak Vicky nih.
2: Ini sepertinya sudah akrab sekali suara
1: orang,
2: saya.
1: Orang lama di era di Prodo Monopoli.
2: Jadi nostalgia juga, okay, pendengar. Salam kembali.
1: Ya, oke, okay, baik. Kita kembali ke pertanyaan ya, Pak. Iya. Tadi kita sudah bincang-bincang bagaimana kita menumbuhkan cinta tanah air, ya, untuk semuanya ini. Nah, mungkin untuk generasi muda nih, Pak, mereka harus tahu dan perlu paham tentang sejarah bangsa. Nah, ini banyak yang terlupakan nih, Pak. Ya, mereka sekarang kalau ditanya siapa presiden pertama nih,
2: ya,
1: ada yang nggak tahu.
2: Betul.
1: Ya. Ya, itu contoh-contohnya, Pak. Nah, ya, menurut Bapak, apa yang mesti kita lakukan agar generasi muda kita ini bisa memahami sejarah bangsa?
0: Ibu, jadi ada para cendekiawan zaman dulu mengatakan bahwa orang atau kelompok masyarakat yang tidak tahu sejarah bangsanya, ya, itu dia tidak punya masa lalu, dia juga tidak punya masa depan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita mau melenyapkan suatu bangsa, kita hilangkan dia dari kesadaran sejarahnya. Kalau kita hilangkan dia dari kesadaran sejarahnya, maka identitas dia akan kosong, hampa. Maka bangsa itu akan punah dengan sendirinya. Jadi betapa pentingnya sejarah masa lalu untuk kita. Dan untuk generasi muda, memahami sejarah itu sebetulnya dia bisa berkaca pada masa lalu, kemudian masa sekarang, dia bisa memposisikan dirinya pada masa yang akan datang, itu peran saya itu seperti apa. Apalagi untuk konteks generasi muda, kita semua juga harus tahu, semua perubahan radikal bangsa ini, itu bukan dari orang tua, justru dari anak muda. Kita kasih contoh di Papua. Frans Kasiepo berjuang pada umur 23 tahun. Kalau kita hitung umur-umur mahasiswa lah sekarang, mahasiswa mungkin tingkat akhir. Dua minggu pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, termasuk cepat kalau hitung waktu. Dia sudah memimpin upacara pengibaran bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Begitu hebatnya pria kelahiran Wardo, yeah, Biak, Numfor ini. Nah, kemudian juga kita lihat, dia menciptakan lagu Indonesia Raya bagi Rudolf Supratman, umurnya 21 tahun.
1: Yeah.
0: Umur 21 tahun itu kita ini masih mahasiswa semester keberapa, kalau kita mau jujur. Jadi, itu adalah contoh generasi muda yang sudah eksis di zamannya dan memberikan sejarah bagi bangsanya. Kita kasih contoh juga, orang secara dari aspek intelektualitas, ibu misalnya, ya, kita melihat, misalnya kita baca saja buku produknya cendekiawan orang-orang muda Papua ini, Otsus tahun nomor 1 tahun 2021, seluruh guru besar cerdik cendekia bangsa ini memberikan apresiasi yang luar biasa. Ternyata dari Papua, dari UNCEN dan UNIPA, itu produk intelektualitas mereka dalam wujud undang-undang OSU itu luar biasa, hampir tanpa koreksi dari pemerintah pusat. Ya, Pak, dipimpin Pak Guru Besar Rektor UNCEN waktu itu, ya, Pak Mus Bakri, kemudian Pak Muhammad Musaat, ada Pak Agus Humule. Mereka semua sudah memberikan catatan gemilang bagi sejarah. Ya, tidak usah yang muluk-muluk pada bidang mereka. Kita melihat juga anak-anak muda kita, prestasinya Boa Salosa, Kemudian mungkin Medelioku dengan masuk di tim voli nasional. Kemudian banyak cendekiawan muda Papua juga sudah diakomodir dalam struktur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Itu adalah bentuk dari prestasi generasi muda. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir bahwa begini-begini, karena di Papua sendiri sudah melahirkan begitu banyak. Kita mesti syukur itu, dan itu menjadi motivator bagi kita semua, orang tua, supaya kita bisa menggerakkan anak-anak muda kita pada level seperti itu, khususnya di level keluarga, di sekolah, bahwa ada banyak anak-anak muda Papua yang sudah berprestasi dalam lingkupnya. Begitu, Ibu.
1: Iya, kalau menurut Pak Fikar, mengapa generasi muda ini perlu memahami sejarah bangsa dan sekaligus peran sekolah?
2: Kasih ya. Contoh.
1: Iya, okay. Ini kan dalam basicnya kan di pendidikan nih.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Peran sekolah untuk membentuk karakter kebangsaan mereka.
2: Oke, okay. Kebetulan saya kasih kurikulum, jadi okay. Saya yang membuat jadwal selama setahun itu, dan saya memasukkan berbagai macam visi dari Kemendikbudasmin sendiri terkait 7 profil pelajar Pancasila, sekarang sudah menjadi 8. Menambah ke komunikasi dan kolaborasi. Jadi hal itu, visi itu yang saya masukkan juga ke dalam kurikulum di sekolah, sehingga di setiap hari Senin ada yang namanya 15 menit untuk berliterasi. Jadi saya yakin anak-anak zaman sekarang, apalagi di jenjang SMA, itu banyak sekali nge-scroll-scroll informasi yang mereka sebenarnya tahu itu adalah misalkan terlintas di scroll TikToknya itu sejarah, terkait sejarah. Dia mengetahui itu langsung mentah-mentah, ya, gitu. Tanpa tahu, mencari tahu kebenaran itu. Nah akhirnya saya mengajak semua guru di sekolah untuk sebelum belajar itu ada yang namanya literasi, baik dalam mengulik sejarah, mau mengulik apa saja terkait yang isu-isu yang hangat untuk dibahas 15 menit sebelum belajar itu, supaya mereka itu bisa berliterasi dengan baik. Karena kekurangan anak-anak sekarang, dia bisa membaca, dia bisa menyimak, tapi nggak bisa memaknai. Tidak bisa memaknai apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Nah, guru itu seharusnya menjadi fasilitator untuk memberikan pemahaman pendampingan itu. Karena informasi yang mereka dapat di media sosial, akhirnya dia tidak bisa cerna, dia nggak bisa maknai apa yang dia lihat. Sehingga saya membuat jadwal 15 menit untuk berliterasi itu, saya tentukan topik, dan ada sejarah juga, ada tentang pendidikan, ada teknologi, itu mencari tahu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, lalu menyimpulkan. Dan kita kalau memang mereka salah menyimpulkan, kita sanggah apa dengan apa yang kita tahu, fakta yang sebenarnya terkait yang sejarah itu banyak sekali sebenarnya mereka dapatkan informasi-informasi dari media sosial itu. Akhirnya kita sanggah, bukan begitu ceritanya, bukan begitu sejarahnya seperti itu. Akhirnya mereka termasuk saya sendiri sangat mencintai sebenarnya dengan sejarah. Banyak hal-hal yang akhirnya saya tahu, akhirnya ternyata seperti ini, dan itu saya tidak langsung memahami itu suatu kebenaran, harus mencari tahu dulu. Jadi hal-hal yang itu yang saya sampaikan ke siswa saya, begini cara mengulik informasi. Mungkin yang kedua, dengan lomba-lomba. Lomba-lomba seperti mungkin sudah jarang sekali yang seperti apa ya, puisi-puisi kemerdekaan atau yang menggugah hasrat mereka itu apa ya, cinta tanah air seperti itu. Mungkin salah satunya adalah lomba-lomba. Saya mungkin saya harapannya itu di daerah Papua, khususnya di Pegunungan Arfak itu diperbanyak lomba-lomba yang apa ya, yang membuat mereka tampil, melatih apa ya, keberaniannya begitu, seperti itu sih.
1: Mungkin lomba hafal Pancasila kali ya. Karena
2: undang-undang dasar.
1: Bisa.
2: Ya, seperti itu. Sehingga mereka mungkin sering baca, loh, Pancasila ini apa sih, ya kan? Dia akhirnya ternyata Pancasila itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya guru-guru membantu, Pancasila itu sampai akhirnya ketika dia membacakan Pancasila itu ada rasa yang sampai bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal seperti itu.
1: Padahal kan bukan hanya sekedar membaca, padahal masing-masing sila itu ada artinya.
2: Ada artinya, ada maknanya. Itu.
1: Kalau berbicara tadi Pak Fikar sempat katakan undang-undang dasar nih. Saya tuh waktu di SD, Pak izin, karena keseringan disuruh baca undang-undang, akhirnya sampai sekarang pun saya hafal, Pak.
2: Luar biasa.
1: Tanpa pakai teks lah.
2: Luar biasa ya.
1: Karena sering sekali untuk ditugaskan untuk baca undang-undang, sehingga akhirnya itu terkenal. Tapi saya coba tanya pada anak saya, Pak. Coba baca undang-undang, nggak hafal, Pak?
0: Tidak. Bukan budaya 45,
2: betul. Akhirnya muncul perasaan patriot itu ya.

0: Mas, tahun 2045. Sebagai warga bangsa, kita memang harus terpanggil untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam astacita. Dipungkiri dalam kelompok kita, dalam baik hidup perorangan, keluarga, kelompok sosial, lingkup profesi, pekerjaan, sebagai warga bangsa, apapun itu, kita harus menyadari bahwa kebenaran kita sebagai warga negara adalah mendukung program pemerintah. Khususnya, kalau asta yang pertama, misalnya itu kan tentang asta yang pertama tentang elaborasi pada Pancasila, khususnya penghayatan pada
1: kedaulatan
0: Pancasila, kemudian untuk apresiasi atas hak asasi manusia, kemudian yang kedua misalnya mengenai pertahanan dan keamanan, yang ketiga itu mengenai penciptaan lapangan kerja, sampai pada asta yang ke 8 yang mengenai berbicara tentang gotong royong, perkaitan sosial dalam

0: Hingga kami harus mendukung kebijakan itu. Ya, kami tetap komitmen pada lingkup kegiatan kami, pertemuan rutin bulanan. Kami PPAB sendiri lebih banyak mengurus orang yang purna kan pada level kami, karena usia sepuh, teman yang sakit kami jenguk, yang kedukaan, bahkan sampai mengurus administrasi, misalnya sampai ada yang administrasi kematian, kami harus koordinasi dengan Kodim. Kemudian dari Pemda rutin tiap perayaan HUT RI itu ada undangan. Jadi undangan saja sudah bagi kami sudah, yang hidup dari iuran anggota saja tiap bulan itu sudah bentuk penghargaan yang paling tinggi bagi kami. Karena ya seperti yang sampaikan tadi, dalam relasi sosial itu kelompok-kelompok sepuh itu adalah orang yang sudah berumur di atas 60-an, 70-an itu adalah kelompok yang paling rentan. Sangat membutuhkan perhatian dari keluarga, sensitivitas, kepribadian maupun sosial itu sangat sangat tinggi. Nah, yang bisa kami lakukan adalah kami harus saling menguatkan. Karena dalam komunitas kami tidak ada lagi yang bisa kami harap kecuali keluarga dan teman. Jadi harus saling menguatkan, saling membantu. Seperti itu. Jadi dalam konteks Asta Cita pada lingkup kami, kami saling menguatkan. Seperti Asta yang ke-8 kan, saling menguatkan dalam lingkup kami. Iya. Demikian.
1: Iya. Baik. Kalau kita ke Pak Fikar, bagaimana generasi muda bisa mengisi kemerdekaan ini? Dengan cara apa?
2: Bagaimana cara anak-anak muda ya? Kalau di
1: kita tantar ya.
2: Silakan.
1: Iya, halo. Selamat pagi.
3: Ya, halo Kakak Nelly.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Iya, pagi dengan siapa di mana?
3: Dengan Yusuf di Kuawi.
1: Oke, silakan Yusuf. Ada kedua narasumber kita, ada Pak Yohanes dan juga Pak Fikar.
3: Oh iya, ini mau bertanya kepada Bapak narasumber dua, keduanya. Saya mau bertanya, mengapa menjaga persatuan termasuk bentuk bela negara?
1: Oh, mengapa menjaga persatuan termasuk bela negara ya?
3: Iya. Oke, itu saja Kakak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Yusuf ya. Iya, mungkin dijawab dulu ya. Mungkin dari Pak Fikar dulu.
2: Oke.
1: Tadi sudah sempat kita singgung nih ya.
2: Iya, betul. Bagaimana apa ya? Persatuan ya. Persatuan itu sebagai bentuk bela negara yang seperti saya sampaikan tadi, saya itu suka banget yang namanya persatuan. Suka sekali, tidak mau terpecah belah, apalagi saya menganggap kalau kita terpecah belah itu kita yang bodoh, seperti itu. Kita yang akhirnya kenapa? Why? Kenapa? Padahal kalau kita itu bersatu itu semua hal itu lebih mudah, seperti itu. Kalau kita berkubu kan artinya ada dua idealis, ada dua pendapat yang saling bertentangan. Sehingga ya tentunya ini sangat menyalahi yang namanya bela negara, tapi tidak lepas lagi yang namanya demokrasi. Namanya kita demokrasi ya bebas berpendapat. Yeah. Tetapi ketika sudah yang namanya bentrok, sudah sampai yang namanya seperti yang demonstran di pusat sana sering kita lihat akhirnya antara masyarakat dan pemerintah atau masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, akhirnya kan menyedihkan gitu. Akhirnya kan yang kita bela itu sebenarnya siapa gitu kan? Akhirnya yang kita mahasiswa-mahasiswa atau mungkin masyarakat yang ikut itu sebenarnya yang kita bela itu siapa? Akhirnya kan balik ke pertanyaannya, kalian bela pemerintah atau bela negara itu sendiri?
1: Iya. Ya, baik, kan? Kita coba terima satu lagi ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu Dali.
1: Iya, halo.
4: Ya, mau tanya sama Ketua PBAP. Menurut Bapak, apakah bela negara itu bilah negara tanpa batas. Karena kalau saya melihat kan PPBRI ini

0: tentang purnawirawan mah Abri ya. Dan sekarang walaupun sudah pensiun, Bapak tetap mengabdikan dedikasi selama menjadi anggota ABRI dalam tugas dan tanggung jawab untuk membela negara, dan masih tetap dilanjutkan dan saat ini dipercayakan sebagai ketua ABRI. Ya, mungkin ada macam yang para generasi muda bahwa bela negara itu tanpa batas. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Pro 1 RRI Manokwari ya. Iya, mungkin kita selesaikan dulu apa yang disampaikan Pak Fikar.
2: Iya.
1: Selanjutnya ya. Pak Yonis jawab.
2: Iya. Iya, jadi yang saya sampaikan tadi akhirnya jangan sampai kita mati-matian tapi tidak membela siapapun.
1: Iya.
2: Begitu. Memang selalu membawa, kan banyak demonstran yang sebenarnya dibayar untuk menggiring opini,
1: yeah.
2: Ya kan? Itu yang saya benci sebenarnya. saya nggak bisa terima ketika dua kubu, tetapi yang satunya itu memang ada sesuatu yang disampaikan yang betul-betul membuat kita bentrok aja seperti itu. Jadi ya kembali lagi persatuan perlu seperti hal-hal yang seperti itu untuk sebagai bentuk kita bela negara kita sendiri seperti yeah. itu.
1: Baik, ya langsung kita ke Pak Yonis menanggapi apa yang ditanyakan tadi, Pak.
3: Baik, konteks yang tadi bela negara tanpa batas sampai pensiun masih lanjut terus. Baik itu. Jadi konteks yang tanpa batas ini seperti ini. Kalau dalam lingkup keluarga ayah dan ibu misalnya. Kesetiaan ayah dan ibu itu kan pasti tanpa batas. Kemudian misalnya cinta anak-anak pada ayah dan ibu. Itu kan cinta yang tanpa batas. Itu bentuk bela negara dalam arti yang real, Ibu. Jadi bukan berarti kita berjuang apa ya. Misalnya kalau tentara sekarang mungkin TMMD, berangkat tugas operasi tanpa batas. Jadi dalam lingkup, ini kan bela negara ini kan partisipasi dari seluruh warga negara. Bukan hanya TNI, Polri. Tapi kan kita semua, jadi dalam lingkup keluarga seperti itu. Kalau dalam lingkup anak sekolah misalnya pelajar, berarti dia bela negara, dia belajar tanpa batas. Karena belajar itu kan tanpa mengenal usia kan, sampai akhir hayat kan dia bisa baca terus, belajar terus. Itu artinya dia bela negara tanpa batas. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan untuk semua kelompok umur. Orang tua juga itu kan dia bisa belajar, bisa baca terus. Jadi betul yang Ibu sampaikan, tanpa batas. Jadi kesetiaan, kemudian belajar, bekerja, profesi, misalnya sebagai ASN pun sama. Dia bekerja tanpa batas, sampai dia pensiun juga dia akan bekerja terus. Karena itu ekspresi diri yang paling sesungguhnya bagi manusia adalah dia bekerja dan berdoa. Itu kan sampai kapanpun akan mengikuti.
1: Benar.
3: Selama hayat masih dikandung badan, itu bekerja dan berdoa itu akan mengikuti terus.
1: Okay.
3: Begitu Ibu ya.
2: Luar biasa.
1: Iya. Tanpa batas tapi totalitas ya Pak ya.
3: Tetap.
1: Baik. Aduh, kalau kita ingin bincang-bincang apalagi masalah ini pasti waktunya nggak cukup nih Pak.
2: Cukup, ya.
1: Ya tapi kita baca, kita hargai satu pertanyaan yang baru bergabung, mungkin bisa dijawab sama Pak Fikar juga dengan Pak Yonis ya. Ya, selamat pagi Pro 1, mau bertanya, kenapa saat Piala Dunia masyarakat sangat antusias sampai beli bendera-bendera negara lain dengan harga yang mahal mereka mampu. Tapi saat hari kemerdekaan di bulan Agustus terasa seperti hari-hari biasa saja. Bendera hanya ada di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor saja. Terima kasih, salam hormat dari Yonas di seputaran Remi. Dari mana dulu nih yang mau jawab nih? Pak Fikar dulu nih.
2: Oke. Okay. Kalau saya dikaitkan dengan Piala Dunia yang kemarin itu sebenarnya beda euforia ya. Euforianya itu sesuatu yang kepuasan diri.
1: Yeah.
2: Itu lebih kepuasan diri karena kita membela negara lain bukan negara Indonesia yang ya memang agak sedikit fenomena yang mengganjal ya. Ketika pada saat kemerdekaan menjelang 17 Agustus ini euforia itu tidak dirasakan seperti pada saat Piala Dunia seperti itu. Jadi kalau mau disamakan sebenarnya tidak apple to apple, yeah, tidak sama, tetapi yeah, harapannya sebenarnya harusnya sama, harap yeah, euforianya itu harus hampir sama dengan Piala Dunia seperti yeah, itu.
1: Okay.
2: Dan kita tidak bisa salahkan, kita nggak bisa salahkan yeah, karena itu beda apple, nggak apple to apple untuk disandingkan seperti yeah, itu sih.
1: Oke. Okay. Yeah. Tanggapan dari Pak Yohanes?
3: Sama seperti yang disampaikan Pak Fikar tadi, tapi ini sebetulnya peristiwa atau gejala sosial yang memang menarik, memikat untuk kita cermati.
1: Mm-hmm.
3: Karena kalau saya amati euforia masyarakat seperti yang Pak Fikar sampaikan tadi, dengan membeli bendera dari negara-negara lain pada saat ajang pelaksanaan Piala Dunia, itu memperlihatkan betapa masyarakat Indonesia itu sangat mengharapkan tim PSSI itu bisa seperti negara lain.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
1: Yeah.
3: Jadi cita-cita mereka, karena sekarang kalau kita mau menjual bangsa keluar, bangsa lain seperti Argentina misalnya, dengan sepak bola, tidak usah sebut yang lain, sebut saja Messi, mungkin lebih terkenal, lebih viral di seluruh dunia Messi daripada presidennya. Dan okay, itu kita mesti tahu. Jadi itu adalah letupan ya. Mm-hmm. Jadi rasa pengharapan yang besar sekali dari warga bangsa agar PSSI loh mesti seperti Argentina atau Spanyol gitu loh.
1: Yeah.
3: Nah, itu okay, itu.
2: Yeah.
3: Okay. Kalau bagi kami konteksnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Iya, tidak terasa kita sudah ada di akhir dialog ya, ya, untuk Pak Fika dan juga Pak Yohanes. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber kita.
2: Hmm.
1: Ya, ke Pak Yohanes dulu. Apa harapan Bapak untuk Indonesia di usia 81 tahun ini? Ya, dan juga pesan untuk masyarakat agar semangat bela negara dan cinta tanah air terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Juga nanti pertanyaan yang sama untuk Pak Fikar ya, khususnya ke generasi muda. Silakan Pak Yohanes.
3: Kalau pesan kami seperti tema RRI tahun ini, tema HUT tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu yang harus kita jaga dan kita rawat. Kemudian pesan untuk seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua Barat, khususnya pemirsa RRI Manokwari, harapan kami tetap bekerja, berbuat yang terbaik, jadi versi terbaik bagi dirimu. Itu pegang teguh dalam kegiatan sehari-hari. Terima iya, kasih.
1: Pak Fika. Nah,
2: harapan saya, karena saya basicnya di pendidikan, tentunya saya harapannya semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, karena bangsa yang besar itu pastinya bangsa yang menghargai pendidikannya.
1: Yeah.
2: Kalau ada satu daerah yang tidak menghargai pendidikannya, siap-siap untuk mundur. Karena okay, pendidikan itu sangat vital sebenarnya. Mm-hmm. Dia ditempatkan di posisi yang sangat-sangat diperhatikan oleh negara, beruntungnya ya di iya, Indonesia kita pendidikannya itu sangat diprioritaskan di Astacita di posisi keempat kalau nggak salah terkait SDM
1: yeah,
2: sehingga melalui Kemendikdasmen selalu digenjot program-program yang sangat terfokus pada karakter anak-anak muda
1: yeah,
2: jadi bukan lagi yang namanya akademik tetapi lebih ke karakter. Jadi karakter ini sangat-sangat digenjot oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dengan profil pelajar Pancasila itu, karakter itu yang selalu digaungkan oleh pemerintah pusat yang melalui kementerian. Akhirnya kami guru-guru itu tugasnya sangat, sebenarnya dibilang berat tidak, mudah, karena lebih membangun karakter saja.
1: Yeah.
2: Sebenarnya fokusnya kita itu di karakter, sehingga modul-modul ajar, bahan ajar, sampai media pembelajaran itu lebih menitik beratkan pada karakter. Okay. Jadi harapannya memang kita harus mendukung program-program pemerintah melalui pendidikan ini. Mudah-mudahan melalui program ini bisa membangun karakter yang bisa mengharapkan dari Indonesia emas itu
1: yeah,
2: di tahun 2045 itu sih. Dan untuk anak-anak muda harus terus berkarya, harus terus apa ya, menunjukkan kalau sebenarnya